0: Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet
1: tambah Papua Pegunungan. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa mulai dari tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026

0: telah selesai dilaksanakan. Dan hasil keseluruhan nama list sudah direkap oleh panitia dan sudah ditempel di sekitaran.
1: Pro 1.
0: Sampai dengan tanggal 16 Mei. Nah, setelah itu pelayanan pastoral oleh

2026. Demikian beberapa informasi untuk diketahui warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini, maka saya mempersilakan jemaat untuk berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 94 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Berhimpun semua.

ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu.

jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Dan marilah kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalasan di dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu sudah jemaat Tuhan membaca ayat-ayat yang genap. Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Saya membaca ayat-ayat ganjil, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan membaca ayat-ayat yang genap. Marilah kita menaikkan mazmur kita bagi Tuhan. Pujian syukur dalam bait Allah. Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari kita menyanyi bersama nyanyian rohani 67 bait 3 dahulu dari muridmu.

jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan Mazmur pasal 51 ayat 3 hingga 14. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan. Sesungguhnya engkau berkenan akan ketulusan hati. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Ciptakanlah hati yang murni padaku, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatanmu. Kita mengambil

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman Tuhan pada Yesaya 12 ayat 1 sampai 3 yang kita baca berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata, sungguh Allah itu keselamatanku, sebab Tuhan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kita menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 2 bait 3, Ya Kristus yang di tangan kanan.

penegakan hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Dengarkanlah hukum Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintah-Mu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu atau pendatang di dalam kotamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Roh Tuhan menuntun kita untuk hidup, belajar, menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu hukum-hukum Tuhan. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hendak membaca dan merenungkan sebahagian dari kebenaran firman Allah di saat pagi hari ini, di minggu ketiga di bulan Mei. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, dan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita naikkan dalam bentuk pujian dengan melakukan bersama nyanyian rohani 95 bait 1 dan 2. Firman-Mu berperintahlah.

Marilah kita membaca firman Tuhan di dalam surat Galatia pasal 3. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 29.

Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, dalam Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan 29, maka saya akan membacanya dengan bersuara, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti pada Alkitab masing-masing. Beginilah firman Tuhan bagi kita sekalian, hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun dibuat oleh manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang diwariskan itu berdasarkan hukum Taurat, itu tidak lagi berdasarkan janji, namun justru berdasarkan janji Allah yang telah memberikan anugerah-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, untuk apa hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu, dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab, andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Namun, kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah yang melalui iman, anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu memiliki Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita semua yang membaca firman Allah ini dan terus belajar untuk memelihara di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya.

Shalom. Sekali lagi, yang di luar, shalom. Yang di balkon, shalom. Yang di bagian bawah, shalom. Apa kabar semua pada pagi hari ini? Mari kita tepuk tangan untuk kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan baik untuk kita. Hari ini Dia mengizinkan kita hadir lagi dalam ibadah, dalam persekutuan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari ini Bapak Ibu datang ibadah di sini, Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kita dipilih untuk mendekat di sekitar pelataran Tuhan. Bukan hanya dipilih untuk mendekat, tapi juga untuk menerima apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Maka mari saya minta saudara-saudara, boleh salam kiri kanan, katakan Tuhan memberkatimu.

Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini dengan satu sorotan tema oleh Sinode GKI di Tanah Papua menetapkan bagi kita tema perenungan firman Tuhan adalah hukum Taurat atau janji. Jadi seperti ada dua hal yang diperhadapkan kepada kita. Hukum Taurat atau janji. Mau pilih yang mana? Seperti itu. Tapi juga seperti sedang diarahkan kepada kita. Ditampilkan dua hal untuk kita. Untuk belajar memahami dari sisi hukum Taurat. Tapi juga dari sisi janji-janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Selama kurang lebih 3 minggu secara berturut-turut. Kita dibawa oleh Sinode GKI di Tanah Papua, dibawa oleh gereja untuk sama-sama merenungkan secara terus-menerus tentang tulisan-tulisan Rasul Paulus, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah-khotbah saya beberapa kali, Bapak Ibu akan mengingat, mungkin akan masih mengingat, saya menyampaikan bahwa alasan Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Galatia, karena Paulus mendapati mereka, orang-orang Kristen yang ada di Galatia, mereka berkata begini, kita selamat oleh karena Yesus Kristus dan melakukan hukum Taurat. Karena itu Paulus harus tulis surat ini untuk bicara kepada mereka, menegur mereka. Dan saya sampaikan beberapa waktu lalu, tulisan Paulus, surat Paulus ini ada nada marah, kesal. Sampai dia harus katakan di dalam pasal 3 ayat 1, dia bilang, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Karena mereka sudah meyakini di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Tapi mereka pakai lagi tambahan, ada embel-embel di belakangnya. Dan melakukan semua perintah hukum Taurat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani, hukum itu bahasanya adalah mitzvah. Yang berarti perintah atau kewajiban hukum agama. Bentuk jamaknya itu adalah mitzvos, mitzvot. Dan itu merujuk kepada 613 hukum dan perintah Allah. Jadi dalam tradisi, dalam agama Yahudi, mereka mempercayai dan mereka meyakini, mereka menggunakan 10 hukum Tuhan. Dan oleh para rabi, mereka kemudian menjabarkan lagi 10 hukum Tuhan itu dalam hukum-hukum yang lebih detail bagi kehidupan orang Yahudi. Sehingga mereka membaginya dalam 2 bagian. Yang pertama, hukum positif itu terdiri dari 248 hukum. Hukum positif ini berisi hukum perintah. Harus begini, harus begitu. Dan ada hukum negatif yang berjumlah 365 yang berisi tentang hukum larangan. Jangan begini, jangan begitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hukum positif yang dijabarkan dari 10 hukum Tuhan itu, 248, dan hukum negatif 365. Kalau 365 itu sama dengan 1 tahun. Itu berarti setiap hari mereka harus tidak boleh melakukan ini. Ada larangan, jangan, dan mereka harus melakukan yang harus dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara, bayangkan selama 1 tahun jaga untuk melakukan 248 plus 365. Satu saja dari 365 mungkin kurang, hanya 364 yang dilakukan.
maka berdasarkan hukum dan perintah dalam agama Yahudi adalah semua yang sudah dilaksanakan sepanjang satu tahun itu kalau satu hari tidak dipenuhi, tidak ditaati, maka gugurlah semua dari hari pertama sampai dengan hari ke-364. Kalau sampai di bagian ini orang akan bilang sia-sia saja saya berusaha. Terus capek baru. Saya taat dari yang hari pertama sampai hari tinggal sisa satu hari saja atau satu hari saja saya gagal. Kenapa? Tidak ada pengasihan. Dalam ajaran agama Yahudi, dalam hukum Taurat yang dijabarkan oleh para rabi, tidak boleh ada kesalahan satupun. Karena kalau ada kesalahan, maka itu akan membuat mereka tidak dibenarkan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara ingat kisah tentang Yesus bersama dengan murid-murid, mereka akan ada melakukan sesuatu pada hari Sabat. Lalu para ahli Taurat Yahudi mereka katakan bahwa murid-murid Yesus telah melanggar perintah hukum Taurat. Tapi Yesus bilang, kalau kau punya domba jatuh ke dalam sumur, kau kasih tinggal saja begitu kah? Pasti kau akan pergi angkat. Karena mereka punya peraturan keagamaan seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau keselamatan itu datang dari hukum Taurat ini. Keselamatan tidak mungkin dikerjakan karena mengerjakan hukum Taurat. Karena dianggap tidak setia. Kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 10. Yang tidak setia melakukan hukum Taurat dikatakan bahwa terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Satu saja tidak lakukan, kena hukuman. Terkutuk. Kau bersalah. Itu menggugurkan semua ketaatan pada hukum-hukum yang lain. Karena itu Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Galatia. Dia mau memberitahukan kepada mereka bahwa jemaat di Galatia, kamu harus dengar bagian ini. Kita diselamatkan bukan karena berusaha mengerjakan kebaikan. Dan Paulus mau katakan, ini aneh bagi kamu jemaat yang ada di Galatia. Kita sudah tahu keselamatan itu oleh Yesus Kristus. Tapi masih mau tambah lagi dengan mengerjakan hukum Taurat. Paulus marah terhadap mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita diajak lagi untuk melihat antara hukum Taurat dan juga janji. Paulus menulis secara khusus di dalam ayat 15 sampai dengan ayat 18, dia bicara tentang janji Allah kepada Abraham, itu didasarkan pada kasih karunia, bukan hukum Taurat yang baru ada 430 tahun kemudian. Di sini Paulus sedang menegaskan kepada jemaat di Galatia, janji Allah lebih dulu ada dan bersifat kekal. Dan janji itu tidak bisa dibatalkan oleh syarat apapun. Dan janji itu ditujukan kepada keturunan Abraham. Keturunan di sini yang dimaksudkan yaitu Yesus Kristus. Yang kalau kita pelajari, kita melihat secara baik Alkitab, kita akan mendapati bahwa tujuan ya kata janji kepada keturunanmu itu mengarah kepada Yesus Kristus. Sehingga Paulus menegaskan kepada mereka, jemaat yang ada di Galatia, kamu harus ingat bahwa janji kepada Abraham oleh Tuhan Allah itu berdasarkan kasih karunia. Dan itu lebih ada, Abraham ada lebih dahulu sebelum ada Israel. Sebelum ada hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan yang diturunkan kepada mereka. Kemudian kita lihat dalam ayat 19 sampai 25, Paulus bicara tentang hukum Taurat. Bahwa hukum Taurat itu diberikan hanya sebagai penuntun. Kata hukum dalam bahasa Yunani itu nomos, berarti ajaran, pengarah. Dan hukum itu dapat menunjuk kepada 10 hukum Tuhan, kepada Pentateuk, atau kepada perintah-perintah apapun dalam perjanjian lama.
Paulus menggunakan kata hukum di sini, ini meliputi sistem persembahan korban syukur dari perjanjian Musa, tapi juga mengenai beberapa hal. Hukum yang diberikan oleh Allah karena pelanggaran, supaya manusia mereka tidak melakukan dosa sebagai pelanggaran atas kehendak Allah, dan supaya membangkitkan kesadaran manusia akan perlunya belas kasihan, kasih karunia, keselamatan dalam Kristus Yesus. Dan walaupun hukum perjanjian lama itu kudus, baik, benar, tapi bagi Paulus hukum perjanjian lama itu tidak memadai karena tidak dapat memberikan hidup rohani atau tidak memiliki kekuatan moral selain di dalam Yesus Kristus. Dan hukum ini berfungsi sebagai penuntun sementara bagi umat Allah, sehingga keselamatan oleh iman kepada Kristus yang datang itu akan menuntun mereka untuk hidup di dalam kehendak Allah. Akan menuntun mereka untuk tidak hanya percaya, tapi juga memberi hidup mereka sebagai tanda percaya mereka, tanda respon mereka atas kehadiran Kristus, atas keselamatan yang disediakan Tuhan bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadi hukum diberikan untuk menuntun kita kepada Kristus, supaya setiap orang itu dibenarkan karena iman. Tapi Paulus mau katakan kepada mereka juga, tapi kini setelah Yesus datang, peranan hukum sebagai penuntun, pengarah itu sudah berakhir. Oleh karena itu, kita tidak lagi cari keselamatan melalui persediaan perjanjian lama, termasuk ketaatan pada hukum-hukumnya dan sistem pengorbanan yang dilakukan dalam upacara-upacara keagamaan orang Yahudi pada saat itu. Seperti untuk tebus dosa wajib datang dengan, kalau orang yang mampu dia bawa domba, kalau yang tidak mampu ya dia bawa mungkin burung. Bagi Paulus ini itu sudah berakhir, karena hukum itu hanya mengarahkan, menuntun sampai kepada dia, keturunan Abraham yang disebut Yesus Kristus Tuhan kita, yang oleh Allah dijanjikan itu hadir. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, keselamatan kini diperoleh menurut persediaan perjanjian yang baru, khususnya kematian yang mendamaikan dan kebangkitan yang mulia dari Yesus Kristus, dan hak istimewa untuk menjadi milik Kristus Tuhan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hukum Tuhan bagi Paulus itu diberikan untuk menyatakan pelanggaran dan membenjarakan manusia dalam kesadaran akan dosa. Setiap kali kita diberikan hukum Tuhan, diperdengarkan hukum Tuhan, itu untuk menyatakan bagi kita, supaya manusia selalu menyadari, datang di hadapan Tuhan bahwa betul saya ini berdosa, saya ini tidak layak. Tapi juga saya mau dituntun untuk datang kepada Tuhan. Hukum Taurat berfungsi sebagai penuntun sementara untuk mengantar kita kepada Kristus, yang adalah penggenapan dari hukum itu sendiri. Jadi kita harus mengubah persepsi kita ketika kita dengarkan hukum Tuhan. Kalau dengar hukum Tuhan, bukan dengar lalu saya sepanjang minggu ini saya mulus, semua aman. Bukan itu. Bukan juga ketika mendengarkan hukum Tuhan lalu lirik yang di sebelah, kita taat satu. Bukan itu. Tetap dengan hukum Tuhan yang diperhadapkan kepada kita, kita sedang dibawa untuk selalu ada dalam sebuah kesadaran, sebuah kerendahan hati, bahwa saya ini manusia yang berdosa. Saya tidak sanggup untuk hidup dalam kebenaran. Saya tidak sanggup untuk hidup dalam kebaikan. Tapi karena Kristus,
hari ini saya ada di sini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kita lihat di ayat 26 sampai dengan ayat 29, Paulus katakan, setelah iman datang, maka semua batas manusia, baik itu bangsa, suku, budaya, status sosial, jenis kelamin, semua itu dipatahkan. Di dalam Kristus, semua orang percaya adalah satu, dan semua orang percaya menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita sedang diarahkan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diingatkan bahwa kita sudah harus berhenti untuk menuntut diri saya. Harus selalu benar, harus baik. Kita harus selalu menyadari bahwa saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Bahkan itu melalui amal perbuatan baik, usaha keras saya menaati aturan agama. Itu tidak akan pernah bisa membenarkan, bahkan menyelamatkan saya, atau memberikan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kita harus mengingat bahwa melalui bagian firman Tuhan ini kita diingatkan, karena pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna dan sudah final, maka itu mendatangkan keselamatan bagi kehidupan kita. Tidak perlu kita harus tambah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Perbuatan yang baik itu adalah wujud dari iman percaya kita kepada Tuhan. Perbuatan yang baik, beramal, berusaha keras menaati aturan agama, itu harus datang dalam hidup kita sebagai wujud iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan rubah. Saya rajin ibadah supaya saya diberkati Tuhan. Tidak, Tuhan tidak berkati engkau karena perbuatan baikmu. Justru saya datang ibadah, saya beribadah, saya melakukan perbuatan baik sebagai tanda syukur saya, terima kasih saya, karena Tuhan sudah menyelamatkan saya, karena saya ada sampai hari ini. Tuhan harus rubah. Supaya jangan ada yang bilang, saya yang kasih persembahan paling banyak ke gereja. Saya yang harus dapat persembahan berkat paling banyak. Saya yang rajin ibadah, saya yang harus dapat berkat paling banyak. Tidak ada. Kita semua ini adalah ahli waris yang diberikan janji itu oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi, kita ingat, bukan saya buat baik supaya saya masuk surga atau selamat atau diberkati. Tapi karena saya sudah selamat oleh Yesus Kristus, keturunan yang dijanjikan oleh Allah melalui Abraham, karena saya sudah dapatkan kebaikan dari Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu kan bukan hanya berupa uang, jabatan, tapi juga nafas hidup, kekuatan, kesehatan. Hari ini kita masih ada, itu juga adalah bagian dari karya keselamatan dan berkat Tuhan. Makanya kita harus datang ibadah. Kalau yang tidak mau datang ibadah, berarti kita tidak meresponi iman keselamatan yang Tuhan kasih untuk dia. Dia hanya bilang dia Kristen, tapi Kristen di rumah saja, bukan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini ada juga hal penting yang harus kita ingat. Paulus sedang menghantar jemaat di Galatia untuk mengingat dan meresapi identitas baru mereka, bahwa mereka kini adalah ahli waris. Mereka adalah keluarga di dalam Tuhan. Mereka adalah satu dalam Tuhan yang menerima janji-janji Tuhan. Jadi ada identitas baru, tidak ada lagi sekat pemisah, tidak ada lagi diskriminasi. Di hadapan Tuhan, semua orang punya kedudukan yang sama rata dan sama berharga di hadapan Tuhan. Maka Paulus bilang, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, oleh karya keselamatan,
pengorbanan Yesus Kristus bagi kita, semua kita mendapatkan identitas yang baru sebagai keluarga Allah. Bicara tentang keluarga Allah, siapa di sini dalam keluarga yang pernah bertengkar? Biar pendeta juga pernah bertengkar dan suami, ada selisih pendapat. Anak-anak pendeta juga, anak-anak majelis, majelis juga begitu. Tapi hal yang luar biasa, keluarga Allah itu ada masalah, ada pertengkaran, berdamai, ada baku pukul, mengampuni, memaafkan. Tidak ada simpan kebencian, tidak ada simpan dan merencanakan balas dendam. Tapi yang ada hanyalah saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Paulus sampaikan kepada jemaat, oleh Yesus Kristus, kita semua dapatkan janji, kita jadi ahli waris. Di awal dia pakai contoh, seperti dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada surat wasiat, ini mau diwariskan seluruh harta ini, itu tidak mudah langsung dibatalkan begitu saja. Apalagi ditambah-tambahkan. Maka janji Yesus Kristus, janji melalui Yesus Kristus, untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan kehidupan kekal, untuk menyediakan masa depan yang baik, itu juga disediakan dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Kita semua adalah milik Kristus. Kita yang percaya menjadi milik kepunyaan Tuhan oleh karyanya sendiri. Karena itu kita berhak menerima janji Allah. Dan untuk menerima janji Allah itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita bilang terima kasih kepada Tuhan. Dan setiap hari kita harus percaya janji Allah itu ya dan amin dalam hidup kita. Tidak boleh ada ketakutan. Tidak boleh ada rasa bersalah. Tidak boleh ada diskriminasi dan sebagainya. Tapi kita harus hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang mau mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada lagi mata ganti mata. Nyawa ganti nyawa. Karena kita percaya Yesus Kristus Tuhan kita, karena dia kita jadi satu keluarga. Kita menjadi ahli waris yang sama. Kita tidak dibeda-bedakan. Karena Tuhan, dia sudah mendamaikan kita. Karena Tuhan sendiri yang buat wasiat itu dan warisan itu. Dia sendiri yang memberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Karena itu lewat firman Tuhan ini saya ajak kita semua hari ini. Mari, kalau kita sudah percaya Yesus Kristus Tuhan adalah sumber keselamatan kita, jangan pernah tinggalkan dia. Amin. Jangan pernah menukar dia dengan apapun yang bersifat sementara di tengah-tengah dunia ini. Karena dia telah mengorbankan dirinya untuk kita secara cuma-cuma. Kita lihat ini dari suku mana, orang kaya atau orang yang pas-pasan, dia tidak lihat ini sekolah atau tidak. Dia tidak lihat semua latar belakang kita. Dia lihat kita sebagai makhluk ciptaannya yang mulia, yang dia kasihi, dan yang dia mau tebus. Dia sudah mengerjakan itu bagi kita. Ini respon karya keselamatan Tuhan itu, dengan selalu percaya kepada Tuhan. Percaya setiap waktu kepada Tuhan. Susah senang, sehat, sakit, percaya kepada Tuhan. Saudara berhasil atau saudara sedang ada dalam kegagalan, percaya terus kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan dia. Karena dia tidak pernah menyelamatkan kita karena buat perbuatan-perbuatan baik kita. Dia memberikannya secara cuma-cuma kepada kita. Maka peganglah janjimu untuk tetap setia kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan bagian firman Tuhan ini juga membawa kita untuk mengingat. Perbuatan baik, kedekatan kita, hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu kita lakukan sebagai wujud iman percaya kita kepada Tuhan. Kita lakukan karena saya sudah selamat. Karena saya sudah terima janji-janji Tuhan. Karena saya ada sampai hari ini. Sehat, sakit, susah, senang, berhasil, gagal. Saya masih ada karena Tuhan.
karena saya tetap mau datang sama dia. Jadi jangan datang ke gereja hanya ketika kita punya masalah saja. Jangan kita mau berdoa untuk Tuhan hanya ketika kita punya beban hidup yang berat. Jangan jadikan dia tempat sampah. Sekalipun Tuhan sendiri katakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita juga jangan menggunakan kesempatan itu. Tenang, lupa, susah baru ingat, tidak boleh. Tenang, susah, tetap datang sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Kita ingat, terakhir, janji Tuhan itu datang untuk kita semua. Dia tidak pernah batalkan dia punya janji untuk kita. Sejak dunia dijadikan sampai akhir dunia ini, janji Tuhan itu tetap teguh. Karena dia adalah Tuhan yang setia. Pegang janji Tuhan. Sakit, susah, menderita, pegang janji Tuhan. Saya percaya, sesakit Tuhan teratas tinggi. Susah, tapi Tuhan tidak akan pernah biarkan saya tergerak. Dia pasti akan pelihara saya. Maka mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita jalani sepanjang hari ini dengan hidup dalam berpegang pada janji-janji Tuhan. Dengan hidup mengamalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan terus dekat kepada Tuhan. Dengan melalui Kristus mematahkan semua tembok-tembok permusuhan, perpecahan, dan kita hidup kembali di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan Tuhan, menerima segala janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita telah dan terus meresponinya dengan iman percaya kepada Tuhan, dan mau terus menampakkan iman kita dalam perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Dan karena itu hari ini kita bersama akan menyaksikan dan mendoakan mereka yang akan dilantik sebagai panitia pelaksana sidang jemaat GKI Bethlehem Wamena tahun 2026. Karena itu kepada sekretaris jemaat disilahkan untuk membacakan surat keputusan.

0: Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Kelas Balmyalimo, Jemaat Bethlehem Wamena. Surat keputusan nomor 2/50/A/Datar 10.1.1/Angka Romawi 5/2026 tentang pembentukan panitia sidang jemaat ke-41 GKI Bethlehem Wamena tahun 2026. Dengan rahmat dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Majelis Jemaat GKI Bethlehem Wamena, menimbang A. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sidang jemaat ke-41 GKI Bethlehem Wamena, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu kepanitiaan. B. bahwa pembentukan panitia sebagaimana disebutkan pada butir A di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Jemaat GKI Bethlehem Wamena. Mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu, hasil keputusan sidang jemaat 40 GKI Bethlehem Wamena tahun 2026. Memutuskan menetapkan, pertama, mengangkat saudara-saudari sebagai panitia sidang 41 GKI Bethlehem Wamena yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, mengamanatkan kepada mereka tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan sidang jemaat 41 GKI Bethlehem Wamena pada bulan November tahun 2026. Ketiga, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dicantumkan kedua di atas berada dalam koordinasi Majelis Jemaat GKI Bethlehem Wamena. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya. Lampiran SK nomor 2/50/A/Datar 10.1.1/Angka Romawi 5/2026 kepada Bapak Ibu panitia yang nama-namanya dibacakan dapat mengambil tempat di depan. Panitia sidang jemaat GKI Bethlehem Wamena ke-41 tahun 2026. Panitia pengarah 1. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Bethlehem Wamena 2. Majelis Jemaat Rayon 17 dan Rayon 18. Panitia pelaksana 1. Ketua Martin Saroy. Wakil Ketua Charles Christian Ratulangi. Sekretaris Cornelia Alomau. Wakil Sekretaris Kathleen E. Pati Bukorsium. Bendahara 1. Melissa Laura Rompas. 2. Silpa Limbongan. Seksi-seksi A. Kesekretariatan 1. Yosafat Matius Yahui. 2. Julius Kalimbongan. 3. Priscilla Baransano Yembise. 4. John J. Hukubun. 5. Stefani Melani Korwa. 6. Yohanis Masiga. 7. Krisal V. Latu Papua. 8. Trimbert A. A. Senandi. 9. Angel Griapon. 10. Martin L. K. Rumatrai. 11. Christine Rumpaisum. B. Seksi Persidangan dan Ibadah. Koordinator 1. Semi Darius Kainara. Anggota 2. Tanti Situmorang Nakul. 3. Margareta Rumbino. 4. Pola F. Hukunala Foro. 5. LC Akwan. 6. Miram Dun. 7. Hesti Uria Ningsi. 8. Patricia Akwan. 9. Rosita Hendrika Fairnat. 10. Meiti Mantiri. C. Seksi Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi 1. Thomas Sewada 2. Rico Ronsumbre 3. Okto Berlin Banjarnahor 4. Silo Ruamba 5. Isaias Por 6. Samuel Angga Adorang 7. Yanta Paramean 8. Abner Kaigere 9. Christian A. R. Yembise 10. Maria J. W. Senandi 11. Tim Multimedia Gereja D. Seksi Akomodasi, Perlengkapan dan Transportasi Koordinator Melvinas N. Bukorsium Anggota 1. Martin Adorang 2 Andreas Sumelung, 3 John Massa, 4 Fuxin Arnolus Maubanu, 5 Herson Siep, 6 Tobias Makupiola, 7 Naftali Aweraro, 8 Januarius Mai. E-Seksi Kesehatan, Koordinator Dr. Maria Rumatrai. Anggota 1 Yenet A. Mariai Dimara, 2 Markus Nahwai, 3 Nelva S. Suhureka Lumbang Toruan, 4 Nancy Kairani Sibrani, 5 Kristin E. Sampe, 6 Dery Maria Sihombing, 7 Dr. Mariolen De Fretes. F. Seksi Konsumsi, Koordinator Magrita Turangan. Anggota 1 Yosina Deda, 2 Arena Yanengga, 3 Angelina Rumpampam Brabar, 4 Sophia Putna Rubun, 5 Maria M. Rumpampam Brabar, 6 7 LC Dorsela Uduas, 8 Rida Teresia Rumborias, 9 Josephine Nahwai. Seksi Usaha Dana, Koordinator Tony M. Mayor. Anggota 1 Deki Kindangen, 2 Lamrogen Banjarnahor, 3 Soleman P. Rompas, 4 Yunus Dimara, 5 Martin Sagisolo, 6 Otto M. Abrabar, 7 Erickson Manuputi, 8 Gerhard Napitupulu. Seksi Keamanan, Koordinator Brio Sesa. Anggota 1 M. Armil Nakul, 2 Rainer San Mandala, 3 Security Gereja. Ditetapkan di Wamena pada tanggal 10 Mei 2006 tertanda pelaksana harian gereja Jemaat GKB Tuhan Wamena, Ketua Pendeta Maulina F. Sigalinging SSC Teol, Sekretaris Penatua Peter J. Okoka. Tembusan kepada yang terhormat 1 Badan Pekerja Klasis GKB Tuhan Wamena, 2 Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Klasis Bali Mialimo, 3 Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Jemaat Bali Mialimo, Jemaat Betlehem Klasis Bali Mialimo di Wamena, 4 yang bersangkutan untuk diketahui.
1: Jemaat Tuhan, mari kita siapkan nyanyian rohani 153 bait 1 dan 2. Nyanyian rohani 153 bait 1 dan 2 akan kita lakukan setelah pelantikan dan doa. Dengan rahmat dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026, saya melantik saudara-saudara sebagai panitia sidang jemaat ke-41 GKI Betlehem Wamena tahun 2026. Dengan nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan Allah kami di sorga, berdirilah anak-anak Tuhan yang telah Tuhan Engkau selamatkan seluruh hidup dan kehidupan mereka melalui karya pengorbanan-Mu di kayu salib, melalui karya kebangkitan-Mu dan kenaikan-Mu ke sorga. Mereka percaya oleh karena Tuhan, mereka pun menerima janji-janji Tuhan untuk mendapatkan akan kehidupan kekal yang Tuhan Engkau sediakan. Oleh iman percaya mereka kepada-Mu Tuhan, mereka turut mengambil bahagian dalam pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil-Mu. Dan hari ini mereka berdiri dan memberi diri mereka untuk terlibat dalam giat sebagai panitia pelaksana sidang jemaat ke-41 GKI Betlehem Wamena tahun 2024. Hanya oleh kuasa dan pertolongan-Mu ya Tuhan, mereka akan dimampukan untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kepanitiaan mereka, sehingga seluruh pekerjaan Tuhan, khususnya persiapan sampai kepada pelaksanaan sidang jemaat ke-41 nanti, dapat terlaksana dengan segala baik. Sehatkan, kuatkan seluruh tubuh mereka, Tuhan. Perasaan yang takut akan Tuhan senantiasa menjadi bahagian di dalam hidup dan kehidupan mereka. Roh menuntun mereka untuk sehati di dalam Tuhan, bekerja sama, saling menghargai, saling menghormati, tanpa membedakan satu dengan yang lain. Biarlah mereka bekerja dengan penuh suka hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah kami di sorga. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup saudara-saudari kami ini hanya ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Biarlah kasih rahmat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati mereka semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan Raja.

Selamat kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, selaku panitia pelaksana sidang Jemaat ke-41 GKI Betlehem Wamena, Tuhan yang memilih, menetapkan, Tuhan juga yang menyanggupkan. Selamat mempersiapkan diri dan bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Disilahkan dulu kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita hendak memberikan persembahan syukur. Karena itu marilah kita membawa seluruh persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan paksaan atau dengan sedih hati. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Kita memberikan persembahan sambil menyanyi dalam

menyerahkan seluruh persembahan kita sebagai respon kita atas segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan di dalam doa ini kita akan berdoa bagi 8 keluarga yang menyerahkan persembahan persepuluhan mereka kepada Tuhan, yaitu keluarga Yau, keluarga Parjer, keluarga Merlin Manobi, Mama Nene Aroy, keluarga di rayon 3, di rayon 5, rayon 10, dan 3 keluarga yang tidak menyebutkan nama mereka. Juga kita mendoakan 4 keluarga yang mengucap syukur atas segala berkat Tuhan, khususnya penambahan usia dalam kehidupan anggota keluarga, yaitu keluarga Wine Bonus, atas penambahan usia bagi anak cucu terkasih Gladys PG Waimbo ke-6 tahun pada tanggal 16 Mei. Keluarga TN Hewada mengucap syukur atas penambahan usia bagi Bapak terkasih Bapak T. Hewada pada tanggal 15 Mei. Keluarga Duma mengucap syukur atas pertambahan usia bagi anak terkasih Glenn Toba Duma ke-15 tahun pada hari ini. Keluarga Merlin Manobi mengucap syukur atas penambahan usia bagi anak Pilan pada tanggal 12 Mei. Dan satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama mengucap syukur atas penambahan usia bagi anak terkasih Marco William Mohi yang ke-10 tahun pada tanggal 12 Mei. Ada pula 7 keluarga mengucap syukur atas segala berkat Tuhan dalam berbagai hal khusus, yaitu keluarga Yohanes Sapulete, keluarga Repsol Family, keluarga Parjer, keluarga Ngausesa, keluarga di Rayon 5, keluarga Marsidon de Bataraja, atas penyertaan Tuhan bagi keluarga khususnya Bapak keluarga yang terus pulih, dipulihkan dari sakit, serta satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama mereka atas segala berkat Tuhan. Dan ada satu keluarga mengucap syukur atas berpulangnya ke rumah Bapa di sorga, anggota keluarga, dan mohon kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, yaitu keluarga Saroy, mengucap syukur atas 1 tahun berpulangnya orang tua terkasih almarhum Bapak Javed Saroy pada beberapa waktu yang lalu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan Allah kami, berdiri para hamba-hamba Tuhan yang memegang persembahan-persembahan yang telah diletakkan oleh umat-Mu, baik itu di dalam peti-peti persembahan, tangguk-tangguk persembahan, tapi juga mereka yang telah hamba bacakan nama dan tidak mau namanya disebutkan, telah menyerahkan persembahan khusus berupa persepuluhan maupun pengucapan-pengucapan syukur atas berbagai peristiwa dan pengalaman hidup secara pribadi, keluarga, dengan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan duduk setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang oleh-Mu Engkau sendiri selamatkan, oleh-Mu mereka beriman kepada Tuhan, duduk menaikkan segala ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala cinta kasih-Mu Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup mereka, yang memampukan mereka dapat berkata dan berkarya sebagaimana dalam kehidupan mereka dan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Allah Tuhan kami, hamba menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dan persembahan-persembahan ini, seraya memohon Tuhan terima dan kiranya berkati sehingga dapat dipakai menopang seluruh pekerjaan perluasan pekabaran Injil Tuhan. Lalu kami berdoa sehat dan kuat, umur yang panjang, yang sudah Tuhan Engkau hadirkan dalam hidup kami, Roh penuntun supaya kami pakai hidup ini dengan baik, untuk terus memuliakan nama Tuhan, dan terus menjaga tubuh kami supaya ada dalam keadaan yang sehat. Kami berdoa, percaya, berkat, umur panjang, kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, kebahagiaan yang dari Tuhan, oleh-Mu tersedia bagi semua kami. Maka terima, berkati, dan kuduskan seluruh hidup kami dan seluruh persembahan-persembahan kami ini. Lalu kami juga memohon kepada Tuhan, mari lanjutkanlah kasih setia dalam hidup kami di hari-hari yang akan datang, dan terus bawa kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dengan sungguh
kekuatan, penghiburan, dan segala yang Tuhan rancang baik akan senantiasa menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terimalah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri dan marilah bersama-sama selaku orang percaya di segala tempat dan waktu kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama dengan melakukan nyanyian Yohani 77 bait 1, 2 dan 3.

Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdoa, menaikkan segala syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa pemelihara seluruh hidup dan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, yang memperkenankan kami hadir dalam persekutuan jemaat GKI Betlehem Wamena untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, yang telah memberikan kepada kami firman-Mu, supaya oleh firman Tuhan, kami tunduk kepada kuasa dan otoritas Allah, hidup sebagai orang-orang percaya, yang terus mengamalkan iman kami dalam perbuatan-perbuatan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Karena kami semua telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu di dalam hati dan seluruh hidup kami, Tuhan. Ingatkanlah kami oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus bahwa kami datang bukan supaya kami diberkati, melainkan karena kami telah diberkati oleh keselamatan yang Tuhan Engkau anugerahkan secara cuma-cuma bagi kami. Kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bukan supaya kami menggenapi atau supaya janji Tuhan itu dikerjakan bagi kami. Tetapi, karena janji-janji Tuhan itu terus kami terima, kami alami dan rasakan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Roh menuntun kami dan mengingatkan kami semua bahwa oleh Yesus Kristus kami kini menjadi satu keluarga Allah. Kini kami menjadi ahli waris dari segala yang Tuhan Engkau janjikan. Karena itu kami harus selalu hidup di dalam saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kami dan sesama kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga, biarlah Roh menuntun kami menjalani hari-hari hidup dengan tetap mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan. Walau badai itu menghadang kami, walau kesakitan itu menimpa kami, walau situasi-situasi yang berat Tuhan izinkan harus kami hadapi, biarlah kami tetap ditolong oleh Roh Kudus untuk tetap percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir mengambil bahagian dalam ibadah di saat pagi hari ini, tetapi juga yang beribadah di rumah dan mendapatkan pelayanan dari para hamba-hamba Tuhan karena kondisi usia yang sudah lanjut, karena kondisi kesehatan yang terganggu, juga mereka yang mengikuti ibadah secara live streaming. Hamba berdoa dan mempertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menghadirkan kami sebagai persekutuan-Mu, sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Mari menuntun kami, selaku organisasi gereja, kami hidup dan tunduk pada setiap peraturan-peraturan yang diberikan, yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi juga kami setia untuk terus memberitakan firman Allah melalui kata, karya-karya kami yang membesarkan nama Tuhan. Hamba berdoa diberkati seluruh program pelayanan dalam jemaat ini dan seluruh perangkat pelayanan yang Tuhan Engkau panggil, pilih, percayakan untuk melakukan pelayanan. Mulai dari barisan majelis jemaat hingga ke rayon-rayon, Tuhan memberkati, menolong, memampukan kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik sebagai respon kami atas karya keselamatan yang Tuhan Engkau telah kerjakan dalam hidup kami. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan kami, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat dari rayon 1 sampai 20. Baik itu kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Orang-orang tua yang sudah lanjut usia, para janda duda, yatim piatu, Tuhan Allah memberkati mereka.
Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan mereka, tugas pekerjaan, pendidikan, usaha-usaha mereka. Allah yang mempercayakan hidup ini bagi mereka. Tugas pekerjaan, tanggung jawab bagi mereka. Allah juga yang akan menyanggupkan mereka menjalani, menekuni dengan penuh setia. Dan hamba percaya mereka akan terus menikmati segala kebaikan Tuhan yang merupakan janji Tuhan atas setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan gereja dari arah Sinode Klasis sampai kepada seluruh jemaat dan seluruh denominasi gereja yang ada di atas tanah Papua, bahkan di seluruh dunia. Secara khusus di Papua Pegunungan, di Kabupaten Jayawijaya, Allah menyertai memberkati sehingga para hamba-hamba Tuhan, seluruh gereja berdiri untuk terus menyuarakan suara Tuhan dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan kedamaian bagi setiap orang. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, hamba pun menyerahkan ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan bangsa dan pemerintah kami. Tuhan Allah memberkati secara khusus pemimpin kami di Provinsi Papua Pegunungan. Tuhan memberkati dengan segala hikmat marifat, dengan segala kuat sehat umur yang panjang. Kebijaksanaan-kebijaksanaan dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan para pemimpin kami. Juga kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan pemimpin daerah Kabupaten Jayawijaya. Allah memberkati dengan segala kuasa hikmat marifat-Mu, dengan segala kuat dan sehat mereka dimampukan untuk menjalani tugas dan tanggung jawab. Secara khusus Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Tuhan biarlah Roh Kudus terus menyertai kehidupan mereka, menyanggupkan mereka untuk memimpin semua kami, masyarakat yang ada di lembah ini, kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami di sorga. Kami berdoa setiap program-program pemerintah yang ditetapkan dan yang sementara dilaksanakan, Tuhan Allah memberkati sehingga setiap program-program pemerintah oleh kuasa dan pertolongan Tuhan terlaksana dengan baik, menghadirkan kesejahteraan bagi semua masyarakat yang ada di tanah ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan memberkati pula para tenaga keamanan, TNI Polri, mereka yang dipanggil, dipercayakan oleh Tuhan sebagai bala tentara surgawi Tuhan untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, untuk menghadirkan keamanan, kedamaian, keadilan bagi semua orang yang ada. Hamba berdoa Tuhan Allah memberkati mereka. Secara khusus hari ini kami bersyukur karena Tuhan mengutus hamba-Mu, Bapak Pangdam 17 Cendrawasih, bersama dengan jajaran yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Juga hadir dari Polri, Tuhan Allah memberkati para pemimpin-pemimpin keamanan kami. Sehingga mereka diberikan kekuatan kesehatan, diberikan hikmat, satu hati. Baik TNI dan Polri terus bekerja sama dengan masyarakat, dengan gereja, dengan pemerintah. Sehingga setiap hal yang menjadi harapan-harapan kami, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Wamena, menjadi tempat yang aman, damai. Kami berdoa dan kami menyerahkan setiap program kerja hamba-hambamu ini. Tuhan juga memberkati sehingga setiap kerja yang mereka lakukan senantiasa oleh Tuhan berdampak, itu menjadi berkat bagi setiap orang di tempat ini. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan kami, kami berdoa secara khusus menyerahkan situasi dan kondisi keamanan kami di tanah Papua, secara khusus di Papua Pegunungan, di Kabupaten Jayawijaya saat ini. Tuhan melihat, Tuhan turut merasakan apa yang kami rasakan. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa sedih karena kehilangan, tapi juga ada amarah, ada kebencian. Kami percaya dengan sungguh bahwa Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mengatasi segala sesuatu itu di dalam dan melalui karya pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan Engkau telah memberikan kepada kami damai dan sejahtera-Mu. Karena itu melalui ibadah ini Roh Tuhan hadir
memberikan kepada kami damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kami, sehingga berdampak pada tubuh kami yang sehat kuat, hati kami yang tenang, pikiran-pikiran yang baik, dan oleh pertolongan Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Kami berdoa, apa yang menjadi pergumulan saat ini, situasi dan kondisi keamanan yang terjadi, konflik yang terjadi antara dua suku yang berbeda, tapi oleh Tuhan Engkau telah menyatukan kami. Kami berdoa Roh menuntun sehingga dapat terselesaikan semua hal yang menjadi akar permasalahan, sehingga kembali Wamena menjadi kota yang aman damai, kota yang mendatangkan sejahtera bagi semua orang yang ada di lembah ini. Bapa, terima kasih banyak. Kami berdoa dengan semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh gereja, oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tapi juga oleh tenaga keamanan. Tuhan memberkati dan terlibat penuh di dalamnya, sehingga menghasilkan perdamaian, menghasilkan kesatuan, kekeluargaan di dalam Tuhan, dan kami kembali hidup berdampingan satu dengan yang lain. Kami berdoa diberikan kekuatan dan penghiburan atas mereka yang mengalami kehilangan, diberikan kekuatan atas mereka yang mengalami ketakutan, kecemasan. Tapi juga Tuhan Allah membuka tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu atas mereka yang mengalami kehilangan rumah-rumah tempat mereka tinggal, harta benda mereka. Sehingga oleh kuasa dan pertolongan Tuhan, Wamena kembali pulih, kami semua kembali hidup hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan kami, terima kasih kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan mereka yang sakit, yang saat ini terbaring di rumah sakit. Tuhan, Engkau jamah mereka di dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan. Di antaranya secara khusus kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Ibu Siane Soisa, Bapak Deni Pawara, Bapak Jeffrey Soisa, Ibu Silka Patasik, Bapak Bakula, yang masih tetap ada dalam mengalami kesakitan dan dirawat. Roh Allah menjagai mereka, menuntun, menguatkan, dan memulihkan keadaan mereka. Bahkan di antara kami yang hadir, kalau ada yang sakit secara psikis karena beban-beban hidup, tapi juga karena sakit penyakit, Tuhan, Engkau memberkati mereka dan memulihkan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yayasan Klinik Yamasasak. Tuhan Allah memberkati mereka sehingga mereka terus bekerja, menjalankan tugas-tugas pelayanan mereka sebagai bentuk pelayanan diakonat bagi semua orang yang membutuhkan. Kami berdoa pula menyerahkan kepada Tuhan LPPD Provinsi Papua Pegunungan yang dalam persiapan untuk berangkat ke Manokwari mengikuti pesta paduan suara gerejawi. Tuhan Allah memberkati mereka dalam segala kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga mereka boleh melakukan perjalanan dengan baik, apa yang diperlukan tersedia, dan mereka dapat mengikuti pesta paduan suara dengan baik, menyaksikan karya Tuhan dalam hidup semua anak-anak Tuhan di lembah ini, dan mereka boleh kembali lagi dengan segala baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati panitia dalam mengatur mereka Tuhan, setiap peserta yang akan berangkat. Sanggupkan mereka dengan sehat dan kuat dengan hikmat marifat-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bawa dan pertaruhkan seluruh kehidupan kami, dan secara khusus rayon 17 dan rayon 18 yang oleh Tuhan terpanggil untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dalam kepanitiaan sidang jemaat di tahun ini. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga yang menyanggupkan mereka. Ya Bapa, terima kasih banyak. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat ini, semua orang yang hadir dalam ibadah ini, maupun yang mengikuti ibadah dari rumah mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, ini syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama menyanyi dalam nyanyian Kidung Jemaat 392. Dan lagu terakhir ini kita nyanyikan, di dalamnya dilaksanakan pula aksi 5 menit untuk menopang pekerjaan pembangunan. Biarlah semuanya dapat terlaksana dengan baik.
Karena itu mari kita menyisihkan apa yang ada pada kita untuk terus menopang pekerjaan pembangunan dalam jemaat. Nyanyian kidung jemaat.

jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

Ya, shalom Bapak Ibu semua. Kita akan mohon kesabarannya bagi kita semua warga jemaat GKB Tumamena. Kita akan pada hari ini kita mendapat kunjungan dari Bapak Pangdam 17 Cendrawasih. Ya, dan Pak Bupati beserta jajarannya. Kita akan menyaksikan penyerahan Alkitab dari Pangdam 17 Cendrawasih kepada Jemaat Bethlehem, dan sekaligus ada menyampaikan sepatah kata buat warga Jemaat IKI Bethlehem Wamena. Untuk itu kepada Bapak Pangdam 17 Cendrawasih, waktu dan tempat kami persilakan.

0: Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama sangat kita hormati, Bu Pendeta Maulina F. Sigalingging SSI Teologia. Mudah-mudahan tidak salah, Ibu. Yang kami hormati Bapak Bupati Jayawijaya, seluruh keluarga besar, jemaat gereja Kristen Indonesia, Tanah Papua, jemaat Bethlehem Mamena. Sungguh merupakan satu kebahagiaan bagi saya boleh hadir beribadah bersama-sama dengan jemaat semua di sini. Pertama-tama saya mohon maaf tadi saya agak terlambat karena pesawatnya landingnya agak terlambat. Tadi dari bandara saya langsung ke sini. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara dalam kasih Kristus. Mungkin tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri sebelum saya menyampaikan beberapa hal. Saya Mayor Jenderal TNI Febriel Buyung Sikumbang. Saya Pangdam 17 Cendrawasih yang baru, Bapak Ibu. Saya diberi amanat untuk menjalankan tugas sebagai Pangdam di awal April kemarin. Kalau dari nama orang bisa nebak saya orang mana. Bapak saya dari Sumatera Barat di Padang. Ibu saya dari Sulawesi Selatan, dari Tanah Toraja. Saya sudah menikah, istri satu. Ada yang tersenyum bilang istri satu. Memang harus disampaikan, istri satu. Kata pendeta, apa yang disatukan tidak boleh dipisahkan kecuali dengan maut. Nah, kebetulan dokter namanya Dr. Gigi Inamarina Kupasang tidak hadir bersama dengan saya karena saya kunjungan dinas ke sini. Saya dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama laki-laki udah kelas 2 SMA. Namanya Nathanael Aristo Raja Sikumbang. Yang kedua laki-laki SMP kelas 2, namanya Josia Arya Satya Parama Sikumbang. Dan yang paling kecil kelas 3 SD perempuan, namanya Alvena Sandrika Sikumbang. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang pertama oleh Ibu Pendeta dan seluruh jemaat boleh memberikan kesempatan pada kami untuk di sela-sela tugas dan tanggung jawab kami di wilayah boleh beribadah bersama-sama. Kegiatan ibadah ini saya berupaya lakukan di setiap tugas sehingga boleh bertemu menyapa Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini juga saya boleh menyampaikan beberapa harapan dan keinginan. Tadi Ibu Pendeta menyampaikan terkait bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan kita Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita melakukan suatu kebajikan, tapi semata-mata itu hanya kemurahan. Kalau kita datang beribadah sebagai pernyataan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan ada satu hal yang saya garis bawahi tadi, bahwa tidak ada lagi kepala ganti kepala, nyawa ganti nyawa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai hamba Tuhan harus mempunyai rasa kasih, harus mempunyai rasa pengampunan, karena kita manusia tidak lepas dari kesalahan. Pada kesempatan ini saya mengajak semua jemaat untuk boleh membangun situasi, kondisi wilayah Papua khususnya di Wamena ini dalam ikatan kebersamaan, kekeluargaan, dalam ikatan kasih Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi berkat bagi sesama dengan menunjukkan kasih dengan sesama. Beberapa hari yang lalu situasi kurang baik, kita berharapkan situasi ini bisa segera berakhir, dan itu semua boleh terwujud hanya apabila ada rasa kasih dalam diri kita. Ada keinginan untuk saling memaafkan, ada keinginan untuk saling menyadari kelebihan, kekurangan, kesalahan yang kita miliki. Saya yakin dan percaya bahwa jemaat yang ada di sini punya hal itu dalam hati dan pikiran masing-masing, dan rasa kasih itu boleh ditebar, boleh diberikan kepada sesama. Dengan demikian, situasi, kondisi Papua boleh lebih baik, boleh lebih damai, untuk bisa terus membangun untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Yang kedua, saya berpesan bahwa sekarang informasi tersebar begitu cepat. Saya yakin percaya jemaat yang ada depan saya ini semua punya handphone. Bahkan ada yang dua, ada tiga mungkin. Ya. Pak Kapolres mungkin punya dua mungkin handphone. Oh, satu. Saya titip pesan, bijaklah menilai berita, bijaklah menanggapi berita, bijaklah untuk merespon berita. Bahwa tidak semua berita yang tersebar di media itu benar, tidak semua berita yang tersebar dalam platform-platform media itu punya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin karena kebiasaan kita update status, kalau tidak men-share berita yang kita terima itu kayaknya kurang update. Padahal jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menyebarkan berita itu secara masif. Boleh tanya ke sumber yang dipercaya, ada pemerintah, ada TNI, Polri di sini, supaya berita-berita yang kita terima itu betul-betul berita-berita yang sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Kenapa berita yang tidak benar, yang informasinya diragukan, itu bisa menimbulkan keretakan, perpecahan, bahkan merugikan diri kita sendiri. Yang terakhir, sebagai bagian dari abdi negara yang berdinas di sini, saya ada prajurit di sini yang berdinas, bertugas. Saya mohon maaf mungkin kalau ada sikap perilaku mereka yang kurang berkenan, kurang pantas, semata-mata itu mungkin tidak disengaja. Kalaupun itu terjadi, saya sebagai pimpinan, sebagai yang paling bertanggung jawab terhadap keberadaan seluruh prajurit, khususnya TNI yang ada di wilayah Papua ini, mohon maaf kepada seluruh jemaat dan seluruh warga di tanah Papua, khususnya di Wamena yang sama-sama kita cintai. Saya kira ini tiga hal yang boleh saya sampaikan dalam kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama jemaat. Lain waktu kalau ketemu boleh sapa, saling tegur, saling menyapa sehingga ada hubungan, ada ikatan, ada jalinan persaudaraan yang boleh terbangun di antara kita semua. Karena saya yakin dan percaya kita tidak pernah boleh suasana yang lebih ceria. Boleh dibayangkan kalau dunia ini yang ada cuma laki-laki saja mungkin, atau dalam dunia ini cuma ada perempuan saja, atau warna yang kita lihat cuma warna putih saja. Tentunya keberagaman inilah yang membuat hidup ini menjadi lebih bersemangat. kalau kata sponsor itu bikin hidup lebih hidup katanya. Saya kira ini, terima kasih atas waktu yang diberikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
1: Baik, kita akan menyaksikan pemberian Alkitab dari Pangdam 17 Cendrawasih Bapak Mayor Jenderal TNI Febriel Buyung Sikumbang kepada Jemaat Betlehem Wamena, dan hal ini akan diterima oleh Ibu Ketua Jemaat.

Iya, dan sekali lagi izin Bapak, masih tempat di depan ada pemberian cenderamata dari Jemaat Betlehem Wamena kepada Pak Pangdam 17 Cendrawasih dan kepada Bapak Bupati untuk izin mengambil tempat di depan bersama-sama dengan Pak Pangdam 17.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Kita masih menikmati teman-teman rohani pendengar di siang hari ini ya, untuk menemani Anda, menghibur Anda, dan memberikan sukacita selalu yang mendengarkan program Masa 1. Dan selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat untuk hari ini, dan semoga kedamaian, kenyamanan, keamanan hadir untuk kota kita tercinta. Kita nikmati kembali tembang rohani berikut.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa mau galau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

Quran, teman-teman religi rohani yang telah hadir untuk Anda. Selanjutnya kita akan masuk dengan lagu-lagu etnik dari Batak untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal.
2: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
4: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Gak ada teman nanya tugas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
3: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
2: Jumpa sih belum, bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya, kami hanya ngobrol lewat telepon aja, bro.
3: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
2: Ah, sok tahu kali pun kau.
3: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
2: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
3: Iya. Lain kali, kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
4: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
5: Sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata, kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
6: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
7: Tante, kopi susu 2 ya.
8: Saya kopi hitam ya Tante.
7: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
8: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
9: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
8: Korupsi apa kita ini Tante?
9: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
8: Ajo, ini sudah kita.
9: Kau dan kenapa belum pergi?
8: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
0: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Mau dari baru pulang jam segini.
2: Ibu, ayo ke mana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Fusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Yorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea Callum McFarlane menilai tabrakan antara Yorel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang seri, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren. Sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing.
1: Pertandingan mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Tolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
1: Very hard to believe that it's been 8 years.
0: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final sengit tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatores mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, I think it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Eu acho que a gente merece a vitória.

0: United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
1: Tercatat dalam ada 5-6 ya, istinya itu terjadi terlepas juga dari
0: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kiraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
2: Very important for us, especially because of the conditions.

0: is to us because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, Brazil. And we did what we have to do and what we expect, that is to fight, come here with a fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempitnya mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M.L. Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Ya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi, dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
5: It was bad moments, but most of the game we are really happy and
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poinnya sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
4: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
7: Sabar, Fit.
6: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
7: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
6: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
7: Iya, supaya pelakunya jera.
6: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
8: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
9: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
10: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
11: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
10: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
11: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
10: Ah, sok tahu kali pun kau.
11: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
10: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
11: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
12: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
13: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
14: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
15: Pesan ini disampaikan.
16: Dari tadi buang kertas terus.
17: Salah terus nih aku ngeprintnya.
16: Cek dulu dong sebelum diprint, biar gak boros kertas.
17: Ah, santai aja, kan kantor yang beli.
16: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
17: Pasti lama lah.
16: Nah, itu kamu tahu.
18: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
19: Belum ada.
20: Tante, kopi susu 2 ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
21: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
16: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
20: Korupsi apa kita ini, Tante?
16: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
20: Ayo, ini sudah kita.
16: Kau dan kenapa belum pergi?
20: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
22: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Ibu dari mana aja sih? Mau baru pulang jam segini?
1: Kok ibu? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
4: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
5: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
6: Dari tadi buang kertas terus?
7: Salah terus nih aku ngeprintnya.
6: Cek dulu dong sebelum diprint, biar gak boros kertas.
7: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
6: Dian, kamu tahu gak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
7: Pasti lama lah.
6: Nah, itu kamu tahu.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Belum ada.
9: Tante, kopi susu 2 ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
10: Iya, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
6: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
9: Korupsi apa kita ini, Tante?
6: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
9: Hajo, ini sudah kita.
6: Kau dan kenapa belum pergi?
9: Keren betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
8: sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: dari mana aja sih? Kok baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Saudara pendengar, manapun Anda berada, kita akan masuk di jalur lagu-lagu dangdut ya, untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Ya, di siang hari ini dari program Satu RRI Lamina Lagu Dangdut yang akan kita dengarkan. Tembang perdana Sik Asik dan tembang lain yang sudah kami pilihkan dari Dapur Musik. Ya, kita nikmati dulu tembang-tembang berikut.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: aja sih kok kayak baru pulang jam segini.
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang
1: baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Sepekan melalui program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Sari berita, peresmian komuniti Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. DLH mulai menerapkan retribusi sampah rumah tangga yang diawali bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah. Bersama saya, Van, inilah lintas berita Papua Pegunungan sepekan, edisi hari Minggu 17 Mei 2026 selengkapnya.

0: Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, menyebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andijori.
1: Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, menyebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada peresmian Community Gateway Wamena. Pada momentum itu, Felix mengapresiasi dukungan Telkom Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam memperkuat konektivitas digital di Papua. Menurutnya, kehadiran Community Gateway Wamena menunjukkan bahwa Papua memiliki posisi strategis bagi Indonesia, terutama di kawasan Pasifik. Felix juga menyampaikan pesan Presiden RI dalam rapat koordinasi Papua sebelumnya, bahwa pembangunan Papua tidak lagi dipandang dari sisi ketertinggalan, melainkan masa depan ekonomi, pangan, dan energi Indonesia di kawasan Pasifik. Ia mengatakan, Wamena Community Gateway akan menjadi pusat konektivitas utama bagi kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan Papua, termasuk mendukung pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan pengembangan ekonomi digital masyarakat.
2: Ini adalah peran strategis bagi kita, dan hari ini Telkom Indonesia dan kita pemerintah Indonesia menunjukkan hal itu, bahwa ada peran soft diplomasi, ada peran diplomasi ekonomi kepada saudara-saudara kita di kawasan Pasifik, di small island countries di kawasan Pasifik ini. Tapi kami bersyukur Telkom Indonesia dan pemerintah pusat, secara khusus dukungan kebijakan direktif dari Bapak Menteri, dari Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri kepada kita semua, sehingga hari ini Telkom hadir, Telkomsat hadir untuk menyentuh saudara-saudara di pegunungan, di ujung-ujung kampung, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pegunungan Papua atau di Papua pegunungan. Terima kasih untuk Telkom. Dan hari ini kita bukan di Merauke sebagaimana tadi hub, tapi hari ini kita Jaya-Wijaya sebagai main hub yang akan menjadi main connectivity untuk wilayah-wilayah, untuk kabupaten-kabupaten di pegunungan, baik yang di Papua pegunungan maupun tentu misalnya di Papua Tengah, kabupaten-kabupaten yang terdekat dengan pegunungan.
1: Pengembangan konektivitas digital ini diharapkan mampu mendukung promosi pariwisata, ekonomi kreatif, hingga produk unggulan Papua Pegunungan seperti kopi dan kampung wisata. Selain itu, pihaknya juga mulai menjejaki pembangunan jaringan fiber optik dari Jayapura menuju Papua Pegunungan untuk memperkuat konektivitas digital secara permanen di tanah Papua. RRI Wamena, Ilham Kadir, Andi Chori melaporkan.

0: Kehadiran komuniti GTY Wamena diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan pengembangan ekonomi masyarakat Papua Pegunungan. Ilham Kadir Andicuri dengan laporan.
1: Kehadiran komuniti GTY Wamena diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan pengembangan ekonomi masyarakat Papua Pegunungan. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol dalam sambutannya pada peresmian komuniti GTY Wamena di kantor Telkom Indonesia Wamena. Dikatakan Papua Pegunungan memiliki potensi besar di berbagai sektor mulai dari pertanian, kopi, peternakan, pariwisata, budaya hingga ekonomi kreatif yang didukung kekuatan sosial budaya masyarakat adat. Namun menurutnya tantangan geografis serta keterbatasan akses layanan publik dan infrastruktur digital masih menjadi pekerjaan bersama. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan akan dapat mendukung pemasaran produk UMKM dan ekonomi lokal Papua Pegunungan, memperluas akses pendidikan, kesehatan, serta informasi digital bagi masyarakat. Selain itu, Ones menyebut, komuniti GTY dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, komunitas gereja, adat, dunia usaha, hingga membuka peluang investasi berbasis potensi lokal. Menurut Ones, generasi muda Papua juga harus didorong menjadi pelaku ekonomi digital, petani modern, wirausahawan kreatif, dan pemimpin masa depan tanpa meninggalkan identitas budaya Papua Pegunungan. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, BUMN, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program ini.
2: Memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan informasi digital masyarakat menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, gereja, adat, dan dunia usaha, serta membuka peluang investasi dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Oleh sebab itu, Jayawijaya Community GTY harus menjadi rumah bersama masyarakat Papua Pegunungan dalam membangun ekosistem pelayanan dan ekonomi rakyat yang berkeadilan.
1: Di akhir sambutan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, ia mengharapkan peluncuran Community GTY dapat meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadir Andicuri melaporkan.

0: Bupati Duga, Yoas Bion menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua serta pertemuan Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua yang berlangsung di Timika. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Jonet Hukubo.
1: Bupati Duga, Yoas Bion bersama jajaran pemerintah Kabupaten Duga tiba di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada Minggu kemarin. Kedatangan rombongan tersebut dalam rangka mengikuti Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua serta pertemuan Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua yang berlangsung pada 11 hingga 12 Mei 2026 di Timika. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Duga didampingi pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Duga Muhammad Tahir, staf ahli Bupati Makla Gwijangge, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Duga. Bupati Yoas Bion mengatakan, forum tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, pertemuan itu juga menjadi wadah membangun komitmen bersama dalam memperkuat implementasi kebijakan otonomi khusus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Duga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program pembangunan strategis di Tanah Papua melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
0: Helena Tabuni, Yigi Balon resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Lanijaya bersama 7 Bunda PAUD Kabupaten lainnya di Provinsi Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
2: Pagi kemarin menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Lanijaya. Helena Tabuni Yigi Balom resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Lanijaya bersama 7 Bunda PAUD Kabupaten lainnya di Provinsi Papua Pegunungan. Acara pengukuhan berlangsung di salah satu hotel di Wamena, dipimpin langsung Ketua Bunda PAUD Provinsi Papua Pegunungan, Anggita Bestaritabo, serta diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan. Dalam sambutannya, Anggita Bestaritabo menegaskan pengukuhan tersebut bukan sekedar seremoni, melainkan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat layanan pendidikan anak usia dini di Tanah Papua. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan, pengasuhan, kesehatan, perlindungan, dan gizi yang baik. Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Lanijaya Helena Tabuni Yigi Balom menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya. Menurut Helena, anak-anak Papua merupakan generasi emas yang harus dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan berkualitas yang penuh kasih dan sesuai budaya lokal. Helena juga menegaskan pendidikan anak usia dini harus menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Papua Pegunungan, sehingga ia mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, gereja, tokoh masyarakat hingga keluarga untuk bergandengan tangan membangun layanan PAUD yang merata dan berkualitas hingga ke pelosok kampung. Pengukuhan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat pendidikan anak usia dini dan menciptakan generasi Papua yang cerdas, sehat, berkarakter, serta mampu bersaing di masa depan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai menerapkan retribusi sampah rumah tangga yang diawali bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andijori.
3: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH mulai menerapkan retribusi sampah rumah tangga yang diawali bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah. Peluncuran dan sosialisasi retribusi sampah rumah tangga berlangsung di Aula Sasana Wio Kantor Bupati yang dibuka Asisten 2 Setda Jayawijaya Likiu Sikwa mewakili Bupati serta dihadiri para pimpinan unsur Forkopimda, beberapa kepala distrik, lurah, RT/RW, dan para ASN. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Dr. Idawati Warumi Murib kepada RRI mengatakan penerapan retribusi sampah sementara dimulai dari ASN sambil pemerintah menyiapkan pelayanan kebersihan bagi masyarakat. Tarif retribusi sampah rumah tangga ditetapkan sebesar Rp30.000 per bulan atau sekitar Rp360.000 per tahunnya. Menurut Idawati, target pendapatan retribusi DLH tahun 2026 meningkat dibanding tahun sebelumnya, di mana pada 2025 retribusi mencapai 800 juta dan tahun ini ditargetkan 900 juta.
4: Sementara kita mulai dari ASN dulu, ASN sambil kita mempersiapkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Sehingga tadi kami lewat distrik, kelurahan, RT RW, setelah kita sosialisasi dan mereka paham tentang retribusi persampahan, baru kita jalankan. Jadi dari Dinas Kebersihan akan memberikan pelayanan dulu, baru kita menarik retribusi. Sampaikan sesuai perhitungan, yaitu Rp30.000 per bulan. Jadi dalam setahun itu Rp360.000. Nanti itu kita mulai dari ASN, dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, kemudian Sekda, Asisten, Kepala-Kepala OPD, dan pertama,

0: pungut, ada juga yang di kabupaten. Jadi kita memang pisahkan sesuai dengan peruntukan regulasi yang ada. Terus kalau untuk target kita untuk tahun ini, targetkan itu kemarin di penganggaran awal 90 miliar untuk PD tahun ini. Cuman ya kita baru terbentuk, ya mungkin harapan juga dukungan kita juga semua tentunya, apa yang kita bisa laksanakan, kerjakan di lapangan nanti sebagaimana regulasi yang ada, baik pajak maupun retribusi, ini patut di backup sehingga kita bisa melompat target juga. Cuman memang kalau target untuk tahun ini, kalau tahun kemarin 75 miliar, kita usahakan untuk tahun ini itu sesuai target 90 miliar. Cuman yang harapan bisa kita melebihi target itu.
1: Immanuel menambahkan, ke depan sistem pembayaran pajak dan retribusi akan dilakukan secara digital bekerjasama dengan pihak perbankan guna mempermudah transaksi dan mengurangi pembayaran manual. RRI Wamena, Ilham Kadirandi Chori melaporkan.

0: Melalui Sat Yonif 511 Dieye Pos, Malagai bersama masyarakat memperbaiki pipa PLTMH yang mengalami kebocoran di Desa Nombome, Distrik Malagai, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
1: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melalui Satgas Yonif 511 DY Pos Malagai bersama masyarakat memperbaiki pipa pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH yang mengalami kebocoran di Desa Nombome, Distrik Malagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Kerusakan pipa sebelumnya menyebabkan aliran listrik ke rumah-rumah warga terputus selama beberapa hari. Kondisi tersebut menghambat aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar anak-anak pada malam hari. Komandan Pos Malagai Kapten Sena Nur Jabar mengatakan pihaknya segera menurunkan personil setelah menerima laporan dari warga terkait kerusakan pipa PLTMH. Dikatakan medan yang cukup curam menjadi tantangan, namun berkat semangat gotong royong bersama masyarakat, pipa berhasil diperbaiki dengan aman. Ia menegaskan keterlibatan personil Satgas Yonif 511 DY merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesulitan masyarakat di wilayah penugasan. Sementara itu, Kepala Distrik Malagai Arinus Kiwo menyampaikan apresiasi atas respon cepat yang diberikan personil Pos Malagai dalam membantu memperbaiki fasilitas listrik warga. Setelah perbaikan listrik selesai dilakukan, aliran listrik dari PLTMH kembali berfungsi normal dan dimanfaatkan warga di Distrik Malagai. Pemerintah distrik bersama masyarakat berharap fasilitas PLTMH tersebut dapat terus dijaga, termasuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar sumber air agar debit air tetap stabil dan pembangkit listrik dapat berfungsi dalam jangka panjang. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia Papua Pegunungan memastikan dua klub asal Papua Pegunungan akan mengikuti kompetisi Liga 4 Nasional Piala Presiden. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andi Jori.
2: Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Papua Pegunungan Atenius Murib memastikan dua klub asal Papua Pegunungan akan mengikuti kompetisi Liga 4 Nasional Piala Presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Mei hingga 14 Juli 2026 di Pulau Jawa. Kedua klub tersebut yakni Wamena United dan Persigubin FC yang mendapat kuota mewakili Papua Pegunungan dalam ajang nasional tersebut. Hal ini diungkapkan Atenius Murib melalui rilis resmi yang diterima RRI melalui pesan WhatsApp. Dengan ikutnya dua klub di daerah itu, Atenius mengajak seluruh masyarakat dan pencinta sepak bola di Papua Pegunungan untuk memberikan dukungan dan doa bagi kedua tim agar dapat tampil maksimal membawa nama daerah di tingkat nasional.
3: Sesuai dengan kesepakatan atau aspirasi keinginan kami setelah melaksanakan Liga 4 tingkat provinsi dan akan mengirimkan wakilnya ke PSSI Pusat untuk ikut Piala Presiden, hari ini sudah keluar, gitu kan. Kita diberi kuota dua klub yang akan itu, yaitu Wamena United dan Persigubin FC, akan mengikuti Liga 4 Nasional Piala Presiden dari tanggal 30 Mei sampai dengan 14 Juli yang akan datang di Pulau Jawa. Begitu kami ucapkan terima kasih dan mohon dukungan doa dari seluruh pecinta bola di Papua Pegunungan dan Papua.
2: Selain membahas persiapan kompetisi, Atenius Murib juga menyampaikan komitmen

0: Men PSSI Papua Pegunungan dalam mendukung perkembangan sepak bola usia dini di wilayah Papua Pegunungan. Menurutnya pihaknya telah menyalurkan bantuan bola kepada sekolah sepak bola atau SSB yang tersebar di 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas latihan para pemain muda sehingga mampu melahirkan talenta-talenta sepak bola Papua Pegunungan di masa mendatang.
1: Mendukung perkembangan sepak bola di Tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan, kami telah membagikan sepak bola mini untuk anak-anak SSB di Papua Pegunungan di 8 kabupaten. Kemarin kami telah gerakan 500 bola yang dibagi ke 8 kabupaten dan kami masih lagi mendatangkan 500 bola lagi dan kami distribusikan kepada seluruh SSB-SSB yang ada di Papua Pegunungan sehingga anak-anak kita bisa berlatih dan bisa menjadi pemain bola di masa-masa yang akan datang.
0: Atenis Murib menambahkan pembinaan sejak usia dini menjadi langkah penting dalam menciptakan pemain sepak bola berkualitas yang nantinya dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional. Dari Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.

Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan Sepikan edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: plastik ini.
1: Bang, di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, penyerang veteran asal Polandia Robert Lewandowski secara resmi mengumumkan bahwa dirinya akan meninggalkan FC Barcelona pada akhir musim 2025-2026. Pendengar, striker berusia 37 tahun tersebut bakal hengkang dengan status agen bebas atau free transfer setelah kontraknya selesai pada Juni mendatang. Dilansir dari Instagram milik Fabrizio Romano bahwa Robert Lewandowski akan meninggalkan Barcelona pada bulan Juni ini sebagai agen bebas. Pendengar, kehilangan sosok striker berpengalaman seperti Lewandowski tentu menjadi babak baru bagi lini serang Barcelona. Meski usianya tak lagi muda, ketajaman dan reputasi Lewandowski tetap memikat klub-klub besar di luar benua biru. Lewandowski dijadwalkan akan melakukan laga perpisahan terakhir di hadapan publik Barcelona menjamu Real Betis sebelum menutup lembaran karirnya di Spanyol pada laga tandang melawan Valencia pada 23 Mei mendatang. Demikian informasi yang kami dapatkan di laman resmi kami, yaitu redo.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
4: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu tuh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Tolong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Perancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan berupa 40 sak semen kepada panitia pembangunan gedung ibadah Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia Jemaat Alagonik kemarin. Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi Papua terhadap pembangunan rumah ibadah di wilayah klasis Alagonik, dengan harapan pembangunan gereja dapat berjalan lancar dan segera dimanfaatkan oleh jemaat sebagai pusat ibadah dan pelayanan rohani. Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan Yenis Talenggeng di hadapan panitia dan masyarakat mengatakan bantuan yang diserahkan merupakan wujud perhatian pemerintah daerah dalam mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya pembangunan sarana keagamaan di Papua Pegunungan. Ia juga mengajak jemaat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan doa dalam mendukung pembangunan gereja. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Nias Tabuni menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Bantuan yang diserahkan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan diharapkan menjadi langkah awal yang mampu mendorong semangat jemaat dan panitia dalam menyelesaikan pembangunan gedung gereja Kingmi Alagonik sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat setempat. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id.

0: Right here.
1: Pasti kini. Bang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Campur di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

Di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami di mana TVRI mencatat hingga saat ini sudah ratusan pengajuan lisensi nonton bareng Piala Dunia dari berbagai daerah. Hingga 2 pekan lalu tercatat sekitar 200 pengajuan masuk ke TVRI. Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong memperkirakan jumlahnya kini terus bertambah. Menurut Usman, antusias masyarakat dipicu besarnya euforia menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Meski Indonesia belum lolos, sepak bola tetap menjadi olahraga paling populer di tanah air. Pendengar, TVRI dipilih FIFA sebagai pemegang hak siar karena memiliki jangkauan siaran paling luas di Indonesia. Saat ini jangkauan siaran TVRI telah mencapai lebih dari 70% wilayah Indonesia. Selain siaran terestrial, TVRI juga menggandeng layanan OTT dan televisi berbayar lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau wilayah yang mengalami kendala jaringan dan pemancar. Usman mengatakan TVRI membagi lisensi nobar menjadi dua kategori, yakni komersial dan non-komersial. Kategori non-komersial ditujukan bagi UMKM, komunitas, hingga warga tingkat RT dan RW. TVRI juga bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia untuk memperluas jangkauan siaran Piala Dunia. RRI akan menyiarkan pertandingan dalam format audio. Usman menghimbau masyarakat menjaga keamanan selama menggelar nobar Piala Dunia. Ia meminta panitia berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat sebelum acara berlangsung. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana raksasa Premier League Chelsea dilaporkan telah mencapai kesepakatan penuh dengan Xabi Alonso untuk mengisi kursi pelatihan di Stamford Bridge musim panas ini. Pendengar, pelatih berusia 44 tahun asal Spanyol tersebut setuju untuk menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun ke depan di London Barat. Dilansir dari Instagram milik Fabrizio Romano bahwa Xabi Alonso telah menandatangani kontrak bersama Chelsea dan kontrak akan berlaku hingga Juni 2030 yang diumumkan hari ini. Penunjukan ini sekaligus menandai kembalinya Xabi Alonso ke atmosfer sepak bola Inggris, tempat di mana ia pernah menghabiskan 5 musim yang sukses sebagai pemain bersama Liverpool dan memenangkan trofi Liga Champions. Pendengar, pengumuman resmi perihal bergabungnya Xabi Alonso ke Stamford Bridge diperkirakan akan dirilis oleh pihak klub dalam beberapa hari ke depan setelah seluruh detail dokumen diselesaikan. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rr.co.id.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Kenapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamak, kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini,
1: itu ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bil.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar, MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan, tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Julhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, sambil informasi, kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40M. Dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, bu, nggak mau nakal, masih 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, kan berarti sekarang dari 20 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan Jemaah Haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halet, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini bagaimana?
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu, jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Penyajiannya seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
11: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama Jemaah Haji Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
16: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
17: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Senjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra.

0: Di Makassar, Ana Rizka melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
4: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
3: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita gitu. Pastikan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
4: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
5: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
4: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer

atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buruj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RR.

Siapkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komorang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: pagi. Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Mama?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Jambret! Aku bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga. You know you can.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
0: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
3: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
4: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
5: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
6: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
7: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
3: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
4: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
5: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
6: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Masnya
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: bisa gila.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus.
2: Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Selamat pagi seluruh pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Wamena Program 1, mengudara dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua, melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Senin 18 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di Larai di Republik Indonesia Wamena yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 dengan FM 97,1 MHz. Di pagi ini pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita untuk menghibur Anda dari program 1 RR Wamena, kita awali dengan lagu-lagu rohani.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri lewat segala sesuatu yang terjadi.
1: Saudara pendengar, walaupun Anda berada di pagi ini dari program Musaf RRI Wamena, selepas kita mendengarkan lagu-lagu rohani, kita akan ikuti lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini pendengar, di tanggal di tanggal 18 Mei 2026. Kita ikuti bersama.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Wamendagri hadir di Wamena untuk memastikan konflik dapat diselesaikan. Gubernur John Tabu resmi melaporkan pemilik rekaman suara di media sosial yang menuduh dirinya sebagai provokator. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026, selengkapnya. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ripka Haluk tegaskan pemerintah pusat hadir secara penuh untuk memastikan konflik yang terjadi di Wamena dapat diselesaikan secara menyeluruh, terukur dan bermartabat hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih. Selengkapnya laporan Fajar Rahman.

0: Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ripka Haluk menegaskan bahwa pemerintah pusat hadir secara penuh untuk memastikan konflik yang terjadi di Wamena dapat diselesaikan secara menyeluruh, terukur, dan bermartabat sehingga kondisi masyarakat benar-benar pulih. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi perkembangan situasi keamanan yang berlangsung di ruang rapat Bupati Jayawijaya Sabtu kemarin bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, para bupati, unsur TNI Polri, Majelis Rakyat Papua, lembaga masyarakat adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Dalam arahannya, Ripka Haluk menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Wamena yang bergerak cepat membantu sesama dan melakukan langkah-langkah kemanusiaan saat konflik terjadi. Wamendagri juga meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera melakukan pendataan terhadap warga terdampak. Wamendagri juga meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera melakukan pendataan terhadap warga terdampak di 8 kabupaten Papua Pegunungan sebagai dasar penyaluran bantuan dan dukungan pemerintah. Menurutnya, hasil pendataan tersebut akan menjadi acuan penggunaan anggaran pemerintah daerah maupun dukungan dari pemerintah pusat untuk pemulihan masyarakat. Ditegaskan bahwa seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta aparat keamanan telah sepakat menghentikan konflik dan fokus pada pemulihan kondisi masyarakat.
1: Saya, Wakil Menteri Dalam Negeri, mewakili pemerintah pusat, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat umum yang pada saat kejadian langsung ada di lapangan dan melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk saling membantu dan menyelamatkan di antara mereka. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah pusat, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan yang sudah melakukan upaya-upaya penyelamatan Prokopindanya, ya, Prokopinda Provinsi maupun Kabupaten, 8 Kabupaten yang sudah ada tanggal 7. Sehingga kita bisa hitung dan silakan nanti buat tanggap daruratnya supaya itu menjadi acuan untuk pemerintah daerah dalam mengeluarkan APBD-nya.
0: Ia juga memastikan pemerintah pusat tidak akan meninggalkan Papua sebelum situasi benar-benar pulih dan meminta seluruh unsur penanganan bergerak dalam satu komando di bawah kepala daerah di 8 kabupaten. Selain penanganan darurat, Kementerian Dalam Negeri akan memfasilitasi penyusunan peraturan daerah khusus atau Perdasus terkait penanganan konflik di Papua Pegunungan agar seluruh langkah pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dan terukur. Usai rapat koordinasi, Wamendagri bersama Gubernur Papua Pegunungan dan jajaran pemerintah daerah meninjau rumah warga yang terbakar, rumah sakit, serta lokasi pengungsian guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Pemerintah juga menyiapkan pemulangan pengungsi secara bertahap setelah kondisi keamanan dinyatakan kondusif.
1: Itu saja arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri, kita akan bekerja bersama-sama. Intinya masyarakat harus kembali ke daerahnya. Dan masyarakat silakan melakukan aktivitas sebagaimana biasa, aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua secara yang baik. Kita berpikir akan tetap melakukan rapat-rapat koordinasi sampai dengan situasi ini. Dan kita pulihkan betul-betul masyarakat bisa melakukan aktivitas ekonomi dan sosialnya sebagaimana biasa. Jadi kita anggap semuanya sudah aman sekarang. Terima kasih. Kalau ada yang provokasi, saya minta kepada Kapolda, Pangdam, silakan lakukan tindakan-tindakan. Kalau ada kasus-kasus provokasi di media sosial.
0: Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah langkah penting, diantaranya penghentian konflik, larangan membawa senjata tajam, proses hukum bagi pelaku kekerasan, rehabilitasi rumah warga terdampak, serta penyusunan regulasi penanganan konflik. Pemerintah optimis, situasi keamanan di Wamena dan sekitarnya segera pulih, sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan secara normal.
2: Saudara, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ripka Haluk, turun langsung meninjau lokasi pengungsian dan wilayah terdampak konflik di Kabupaten Jayawijaya. Selengkapnya laporan Evivania Rayaan.
3: Pemerintah pusat memastikan kondisi keamanan di Wamena dan wilayah sekitarnya mulai berangsur kondusif pasca konflik yang terjadi beberapa hari terakhir. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ripka Haluk turun langsung meninjau lokasi pengungsi di wilayah terdampak konflik di Kabupaten Jayawijaya kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Ripka Haluk didampingi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Wakil Gubernur Ones Pahabol, serta aparat TNI dan Polri. Rombongan mendatangi sejumlah titik pengungsian masyarakat di Kodim 1702 Jayawijaya, Polres Jayawijaya dan Gereja Katolik Jayawijaya Wamena kemarin. Pemerintah memastikan penanganan darurat terus dilakukan agar masyarakat kembali merasa aman dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa.
4: Jadi kami sudah melakukan rapat koordinasi ya, rapat koordinasi dengan pemerintah daerah. Kami sudah tugasin Bapak Gubernur dan delapan kabupaten melalui Pak Gubernur akan menyiapkan data-data dulu baru kita lihat. Yang jelas pemerintah sudah memberikan perhatian. Yang pertama kita menghadirkan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat kita. Ya. Jadi intinya bahwa hari ini kondisi keamanan sudah relatif membaik. Pemulangan tadi sudah hasil kesepakatan tadi sudah mulai besok. Jadi sudah kami semua bupati sekarang lagi koordinasi di internal pemerintah.
3: Menurut Ripka Haluk, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus mempercepat langkah penanganan dampak konflik termasuk pendataan korban dan kerusakan fasilitas masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga telah membentuk tim khusus untuk menjalankan langkah tanggap darurat, rehabilitasi hingga pemulihan kondisi masyarakat terdampak konflik.
4: Kemudian akan disiapkan juga surat tanggap darurat. Ya, sudah surat tanggap darurat. Nah, nanti setelah ada surat tanggap darurat baru bisa kita cek apa namanya follow-up dari tanggap darurat menjadi sebuah dasar pemerintah untuk bisa melakukan program-program atau namanya terapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, itu bisa disiapkan cerdas ya, bisa diantisipasi. Langkah selanjutnya rehabilitasi tetapi dengan lain ya, mudah-mudahan bisa juga dalam waktu dekat juga kita regulasi terkait dengan sistem pedasi juga segera harus disiapkan dalam rangka.
3: Selain itu, pemerintah daerah sedang menyiapkan surat tanggap darurat sebagai dasar pelaksana program penanganan dari kementerian terkait nantinya berjalan. Ripka mengatakan, pemerintah kini fokus menghadirkan rasa aman bagi masyarakat agar tidak lagi merasa takut menjalankan aktivitas sehari-hari di Wamena. Pemerintah juga memastikan masyarakat dari luar daerah yang datang dan terlibat konflik akan dipulangkan secara bertahap mulai hari ini oleh pemerintah daerah. Pemulangan tersebut dilakukan menuju daerah asal seperti Lanijaya, Tolikara, dan sejumlah wilayah lain dengan pengawalan aparat keamanan gabungan nantinya.
4: Jadi intinya bahwa hari ini kondisi keamanan sudah relatif membaik. Kabupaten yang menjadi titik Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya dan Yahukimo sudah menyepakati akan bertanggung jawab untuk memulangkan misalnya masyarakat yang dari daerah-daerah terlibat di dalam kasus ini akan dilakukan. pemulangannya. Itu nanti akan diatur semua oleh pemerintah daerah. Jadi intinya bahwa pemerintah daerah sudah memberikan perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3: Saat meninjau pengungsian, Ribka mengaku menemukan sejumlah warga mulai mengalami gangguan kesehatan akibat terlalu lama berada di lokasi pengungsian yang dingin. Pemerintah berharap situasi keamanan terus membaik sehingga masyarakat dapat kembali bersekolah, berdagang, dan menjalankan aktivitas ekonomi tanpa rasa khawatir yang berlebihan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.

0: Gubernur Papua Pegunungan Sabtu kemarin mendatangi Polres Jayawijaya untuk meninjau langsung kondisi pengungsi pasca konflik antar warga. Laporan Fajar Rahman.
1: Gubernur Papua Pegunungan Dr. John Tabo Sabtu kemarin mendatangi Polres Jayawijaya untuk meninjau langsung kondisi pengungsi pasca konflik antar warga. Dalam kunjungannya, Gubernur menyampaikan jumlah pengungsi yang ditampung mencapai 609 orang di Polres Jayawijaya. Sekitar 50 orang di Gereja Katolik, 60 orang di Kodim 1702 Jayawijaya, serta 20 orang di rumah Wakapolres. Ia juga menjelaskan, karena ini traumatik sehingga harus segera ditangani.
2: Pengungsi yang ditampung oleh Bapak Kapolres, teman-teman Pak LO di Polres ini, dan saya sudah ketemu kurang lebih 609 orang pengungsi yang ada di sini. Ada juga di Katolik kurang lebih ada 50, ada juga di Kodim kurang lebih 60. Jadi yang saya fokus yang terbanyak di sini supaya penanganannya. Terus di rumah Wakapolres ada kurang lebih 20, karena ini traumatik, jadi kita segera menangani. Hari ini ya, situasi kalau kondusif sudah 1-2 hari bisa kita pulangkan. Jadi saya minta tolong kepada aparat merawat dan mengelola ini, mereka traumatik ini, dan kita atur secara medis juga supaya mereka bisa melaksanakan pelayanan di sini.
1: Gubernur John Tabo juga menambahkan tim medis akan dikirim ke distrik Asolokobal untuk melayani masyarakat yang enggan masuk ke kota Wamena akibat trauma.
2: Hari Senin saya ambil langkah, saya undang Kapolres, Perkopimda, saya rapat. Saya bentuk tim Perkopimda bagi 3. Jadi teman-teman yang dari arah ya, Kurima, toko-toko seperti Pasten 2 dan teman-teman, saya arahkan kamu tangani kelompok dari Kurima dan keluarga di bawah. Yang Lembah ini, toko-toko Lembah, intelektual Lembah, pejabat Lembah, saya arahkan kamu tangani dengan Pak Kapolres, mereka yang dari Lembah di Woma ini. Terus Lanijaya dengan Kapolres Lanijaya, toko-toko Lanijaya, saya arahkan tangani keluarga dari Lanijaya di atas. Hari Senin kita rapat, setelah itu Selasa itu kita turun. Saya minta supaya kawal sepanjang kali. Akhirnya aparat dengan teman-teman turun, kawal masyarakat, akhirnya dapat 3 mayat hari pertama, hari Selasa. Nah, hari kedua, hari Rabu, dapat 3 mayat. Terus hari Kamis, hari ketiga, dapat 4 mayat. Nah, itu sorenya mulai dari pihak sebelah di bawah kan mulai serang. Itulah jadi akhirnya penyebabnya ini. Masa saya yang dituduh, saya memprovokasi? Nah, ini kan aneh. Jadi saya ingin buktikan manusia ini harus dia pertanggungjawabkan, dia berkata-kata.
1: Sementara itu, LOPJU Polda Papua Provinsi Papua Pegunungan, Kombes Pol Andi Yosep Enok SIK mengungkapkan kondisi kota Wamena mulai kondusif. Ia menegaskan pihak kepolisian bersama pemerintah daerah terus berupaya memulihkan kondisi pasca perang suku. Terdapat pasukan Brimopolda Papua yang akan didrop untuk membantu pemulihan keamanan di Jayawijaya, di mana tahap awal sekitar 90 personil dari total 300 yang disiapkan.
3: Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Secara umum hari ini situasi sudah kondusif. Tadi saya juga coba keliling kota. Saya lihat aktivitas masyarakat sudah mulai berjalan. Pasar, saya lihat pasar Jibama juga sudah mulai beraktivitas. Artinya masyarakat sudah mulai sudah merasa mulai kondisi sudah mulai kondusif. Kita upayakan dengan juga Pak Pemerintah Daerah, Pak Gubernur juga untuk segera memulihkan kondisi pasca perang suku ini. Kita berharap tidak terjadi lagi perang suku seperti kemarin. Hari ini selesai. Dan proses kita untuk memulangkan masyarakat kembali ke daerahnya. Ya baik, jadi dalam rangka kita untuk proses pemulihan, kita sudah laporkan ke Bapak Kapolda juga terkait dengan kondisi di sini. Hari ini rencana mungkin jam 3 mungkin ada pasukan yang didrop dari anggota Brimob dari Polda Papua, dari Brimob Polda Papua untuk membantu kita untuk pemulihan keamanan di wilayah Jayawijaya. Kemarin disampaikan oleh Bapak Kapolda kurang lebih sekitar 300 personil, tapi nanti prosesnya bertahap. Mungkin yang pertama mungkin 90 dulu, nanti sambil kita melihat kondisi dan situasi.
1: Dengan langkah ini, pemerintah dan aparat berharap proses pemulihan berjalan cepat sehingga pengungsi dapat segera kembali ke daerah masing-masing dengan aman dan nyaman.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Pegunungan, aparat keamanan, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat sepakat menghentikan perang antar kelompok masyarakat yang terjadi di Wamena. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Pegunungan, aparat keamanan, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat sepakat menghentikan perang antar kelompok masyarakat yang terjadi di Wamena pada Jumat 15 Mei lalu. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat kerja Bupati yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ripka Haluk dan dihadiri Gubernur Papua Pegunungan John Tabo beserta Wakil Gubernur, beberapa Bupati dan Wakil Bupati se-Papua Pegunungan, anggota legislatif, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Usai rapat koordinasi, Bupati Jayawijaya Atinus Murib kepada RRI menegaskan bahwa seluruh pihak telah bersepakat untuk menghentikan konflik dan mengembalikan situasi keamanan di Wamena agar kembali normal. Selain penghentian konflik, pemerintah juga akan melakukan pendataan terhadap korban perang maupun warga yang mengungsi akibat bentrokan tersebut. Terkait korban hanyut di Kali Uwe, Bupati menyebut berdasarkan data sementara terdapat sekitar 33 orang yang dilaporkan hanyut dan hingga kini 22 orang telah ditemukan. Untuk proses pencarian korban lainnya, menurut Bupati akan dilakukan secara khusus oleh aparat gabungan. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini status tanggap darurat pasca bencana masih berlangsung dan memasuki hari ke-9 sehingga masih tersedia waktu 5 hari untuk melakukan pencarian secara masif terhadap korban yang belum ditemukan.
5: Sepakat perang ini berhenti, hari ini selesai, tidak dilanjutkan lagi besok dan seterusnya. Yang kedua, inventarisir korban perang dan juga pengungsi, itu akan diinventarisir bersama. Yang ketiga, pencarian korban hanyut yang sampai dengan tadi dari perencanaan ataupun kurang lebih 33 orang telah ditemukan 22 orang, kurang 11 orang lagi. Itu disepakati akan melanjutkan pencarian khusus oleh aparat keamanan TNI Polri, Satpol PP dan BNPB Tim SAR yang akan melakukan pencarian mulai besok dengan kondisi tanggap darurat pasca bencana itu 14 hari. Maka hari ini adalah hari ke-9, jadi masih ada 5 hari, akan dilakukan pencarian secara masif.
4: Dalam rapat itu juga diputuskan seluruh massa dari luar daerah yang datang ke Wamena untuk membantu perang akan dipulangkan kembali ke daerah masing-masing guna mencegah konflik susulan.
5: Diputuskan bersama mobilisasi massa. Semua yang datang ke Wamena untuk membantu perang kemarin dari Lanijaya, Tolikara, Yaukimo, Kurima, dimobilisasi akan dikembalikan semua ke daerah masing-masing. Dan kami sampaikan kesempatan ini kepada seluruh masyarakat Jayawijaya, aktivitas dapat berjalan kembali, normal. Hari ini yang mengungsi ada di Polres, di Kodim, di mana-mana di kota, boleh kembali ke rumah masing-masing.
4: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal dan tidak terprovokasi dengan berbagai isu.

0: melaporkan beredarnya rekaman suara di media sosial yang menuduh dirinya sebagai provokator dalam konflik antar warga. Dalam keterangannya, gubernur menegaskan tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia menjelaskan soalan yang terjadi berawal dari insiden tabrak lari kendaraan pada tahun 2024 yang kemudian memicu ketegangan antar warga hingga menimbulkan korban jiwa.
1: Melaporkan juga video voice suara yang beredar di kemarin sore sampai pagi ini di kalangan publik ini masyarakat. Jadi ada salah satu tokoh yang memberikan di situ bahwa menuduh saya yang memprovokator keadaan ini, situasi ini. Jadi saya mau ingin buktikan apa yang dia naikkan di media sosial harus dia bertanggung jawab, karena media sosial itu ada aturan dan ada hukumnya. Saya ingin mau kasih pelajaran hukum supaya semua orang tidak bicara sembarang di media sosial, menuduh orang sembarang. Apalagi saya ini gubernur dituduh, oh saya memprovokasi situasi ini, masalah pembangunan segala macam, apa hubungannya? Kejadian ini kan jelas persoalan dari hasil senggol tabrak, mobilnya orang Kurima punya ya, supirnya orang Lanijaya. Penyebab awalnya, hasil senggol itu, yang disenggol ini kan hamba Tuhan. Nah, Pak Pendeta itu bilang, saya tidak apa-apa, tapi ya mereka keluar bikin masalah. Akhirnya kenalah salah satu anggota DPR yang jadi korban, adanya Wakil Bupati Lanijaya. Dan persoalan ini kan seharusnya sudah selesai 1-2 tahun yang lalu, 24. Tapi kenapa? Tapi itu nanti yang lebih tahu kan aparat polisian yang lebih tahu lah. Masalah itu sudah pernah tangani. Nah, akhirnya kemarin pembayaran tolak 2 kali.
0: Gubernur Jentabo juga menegaskan, pemerintah bersama Forkopimda telah mengambil langkah cepat dengan membentuk tim khusus untuk mengawal pencarian korban panjang sungai atau kali.
1: Hari Senin saya ambil langkah, saya undang Kapolres, Forkopimda, saya rapat. Saya bentuk tim Forkopimda bagi 3. Jadi teman-teman yang dari arah ya, Kurima, tokoh-tokoh seperti Pak Sten 2 dan teman-teman, saya arahkan kamu tangani kelompok dari Kurima dan keluarga di bawah. Yang lembah ini, tokoh-tokoh lembah, intelektual lembah, pejabat lembah, saya arahkan kamu tangani dengan Pak Kapolres, mereka yang dari lembah di Woma ini. Terus Lanijaya dengan Kapolres Lanijaya, tokoh-tokoh Lanijaya, saya arahkan tangani keluarga dari Lanijaya di atas. Hari Senin kita rapat, setelah hari Selasa itu kita turun. Saya minta supaya kawal sepanjang kali. Akhirnya aparat dengan teman-teman turun, kawal masyarakat, akhirnya dapat 3 mayat hari pertama, hari Selasa. Nah, hari kedua, hari Rabu, dapat 3 mayat. Terus hari Kamis, hari ketiga, dapat 4 mayat. Nah, itu sorenya mulai. Dari pihak sebelah di bawah kan mulai serang. Itulah, jadi akhirnya penyebabnya ini. Masa saya yang dituduh, saya memprovokasi? Nah, ini kan aneh. Jadi saya ingin buktikan, manusia ini harus dia pertanggungjawabkan, dia berkata-kata.
0: Sementara itu, LO PJU Polda Papua Provinsi Papua Pegunungan, Kombes Pol Andi Yosep Enok, SIK, menyampaikan apresiasi atas tindakan gubernur yang melaporkan langsung ke SPKT Polres Jayawijaya. Menurutnya, laporan ini akan segera ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Jayawijaya karena hal seperti ini bisa memicu konflik antar suku.
2: Sangat menghargai Pak Gubernur meskipun selaku pejabat negara, tapi juga beliau adalah warga negara yang taat hukum, sehingga beliau datang langsung melapor sendiri ke SPKT Polres Jayawijaya. Dan itu adalah satu tindakan atau satu upaya yang cukup baik, itu juga sekedar semacam memberikan edukasi hukum juga kepada masyarakat. Tadi kami juga sudah mengarahkan kepada Kasatreskrim dan jajarannya untuk peran dari Pak Gubernur ini untuk segera ditindaklanjuti, karena yang kita khawatirkan ini terkait dengan apa, menyangkut masalah suku, karena bisa jadi penyebab perang suku ini juga dari hal-hal seperti Polres Jayawijaya. Nanti akan segera menindaklanjuti apa yang dilaporkan oleh Pak Gubernur. Tadi kami sudah arahkan ke Kasatreskrim, begitu laporan selesai hari ini juga mungkin mereka segera untuk menindaklanjuti. Mungkin langkah awal mungkin akan meminta keterangan awal dulu dari Pak Gubernur terus sambil mencari pelakunya.
0: Dengan langkah hukum ini, pemerintah dan aparat berharap masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial serta tidak menyebar tuduhan yang dapat memperkeruh suasana. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
3: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Papua Pegunungan resmi melantik Badan Koordinasi Daerah Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi Provinsi Papua Pegunungan periode 2026-2029. Ilham Kadir dengan laporannya.
4: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Papua Pegunungan resmi melantik Badan Koordinasi Daerah Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi Provinsi Papua Pegunungan periode 2026-2029. Pelantikan tersebut dihadiri Bakorpus HIPMI Muhammad Ammar Davin serta jajaran pengurus dari berbagai perguruan tinggi di daerah ini, di luar Wamena hingga kota studi di luar Papua. Ketua HIPMI Papua Pegunungan Anton

0: Yus Wetipo dalam sambutannya mengatakan bahwa pembentukan Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi menjadi langkah penting untuk melahirkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Untuk itu yang mengharapkan dengan hadirnya Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi, pengurus yang baru saat ini dapat terus membangun kolaborasi bersama dengan Badan Pengurus Daerah HIPMI Provinsi. Anton menambahkan pihaknya juga meminta dukungan Bakorpus HIPMI guna memperkuat berbagai program yang telah dibentuk oleh HIPMI Provinsi saat ini. Lewat momentum itu, Antonius Wetipo juga meminta dukungan Badan Koordinasi Pusat HIPMI untuk memperkuat berbagai program yang telah dibentuk oleh HIPMI Provinsi Papua Pegunungan. Sementara itu, Bakorpus HIPMI Muhammad Amar Davin menilai terbentuknya Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi Papua Pegunungan menjadi pintu masuk pengembangan kewirausahaan di tingkat nasional. Ia mengharapkan Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi dapat menjadi gerbang menuju peningkatan kewirausahaan secara nasional sekaligus membantu perekonomian asli Papua Pegunungan. Pada kesempatan itu, Muhammad Amar Davin juga menyoroti persoalan perizinan yang masih menjadi kendala bagi kader muda HIPMI. Menurutnya, banyak kader sudah memiliki produk namun masih terkendala pada perizinan. Untuk itu, Bakorpus HIPMI berkomitmen akan siap membantu mulai dari perizinan, distribusi hingga pemasaran agar produk mahasiswa dapat terus berkembang. Di tempat yang sama, Ketua Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi Papua Pegunungan, Kubuti Gwijangge, berharap kepengurusan yang baru ini dapat membuka peluang usaha bagi mahasiswa maupun masyarakat. Ia juga mengharapkan dengan adanya Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi, mahasiswa dapat mulai berwirausaha agar Papua Pegunungan tidak tertinggal dari provinsi lainnya. Dukungan juga disampaikan oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo. Dalam sambutannya yang dibacakan Gintian Tabo, Gubernur mengajak kepengurusan baru Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi untuk terus membangun kolaborasi dalam meningkatkan perekonomian daerah. RRI Wabeda, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
1: Gubernur John Tabo memerintahkan kelompok masyarakat Lani dan Kurima menghentikan seluruh bentuk pertikaian di wilayah Papua Pegunungan. Penugasan itu diungkapkannya dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Sabtu 16 Mei kemarin. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menetapkan larangan perang antar kelompok dengan dukungan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda serta pimpinan gereja. Pemerintah juga menggandeng Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk bersama para TNI dan Polri untuk menjaga keamanan wilayah. John Tabo mengatakan pemerintah akan aktif membangun kesadaran masyarakat tentang persaudaraan, persatuan dan perdamaian guna mencegah konflik kembali terjadi. Selain melakukan penanganan konflik, pemerintah daerah masih mencari korban yang belum ditemukan dan menyiapkan pemulangan warga yang datang ke Kabupaten Jayawijaya untuk terlibat dalam pertikaian. Warga tersebut akan dipulangkan ke daerah asal seperti Lani Jaya, Tolikara dan Kurima. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selanjutnya akan fokus pada pemulihan dan rehabilitasi pasca konflik di Jayawijaya dan sekitarnya. Pemerintah juga memastikan penyelesaian persoalan dilakukan tanpa pengerahan massa. John Tabo meminta aparat keamanan menindak tegas pihak yang menyebarkan isu provokatif atau menggerakkan massa yang dapat memperkeruh situasi. Selain itu, pemerintah berencana mendorong pembentukan Perdasus dan Perdasi sebagai dasar hukum penyelesaian konflik di Papua Pegunungan. Ketua Umum Ikatan Keluarga Batak Jayawijaya, Gottlieb Sihombing bersama jajaran Dewan Pengurus melakukan kunjungan kemanusiaan sekaligus penyerahan bantuan kepada para pengungsi di Polres Jayawijaya sore kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan situasi keamanan yang sempat terganggu akibat perang suku di wilayah Jayawijaya sehingga menyebabkan banyak warga mengungsi ke di Polres Jayawijaya dan sejumlah lokasi lainnya. Dalam kesempatan itu, Gottlieb Sihombing menyampaikan rasa prihatin kepada para pengungsi dan beberapa tempat lainnya dan berharap situasi dapat segera pulih kembali. Ia mengatakan bantuan yang diberikan mungkin tidak seberapa namun disalurkan dengan tulus sebagai bentuk kasih dan solidaritas masyarakat Batak kepada seluruh warga terdampak. Selain itu pihak IKBJ juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres Jayawijaya beserta jajaran yang telah menampung dan melayani para pengungsi selama situasi berlangsung. Adapun bantuan yang diberikan berupa air mineral, super mie, pop mie, beras, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini 18 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting diterapkan.

0: Weh, cupu.
1: Itu ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba, daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Di pukul 6 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, di pagi hari ini dari program 1 RRI Wamena. Sebelum kami sampaikan, ada sebuah pengumuman ke ruang dengar Anda. Kali ini kami mohon perhatian Anda untuk mendengarkan sebuah spot ya, untuk kita dengarkan dari PLN Wamena.
1: Halo Elektrizen, Badan Pusat Statistik bersama PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Groundcheck Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN mulai Maret hingga Juni 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 untuk memastikan bantuan dan subsidi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Petugas Bacameter PLN akan melakukan pengecekan data pelanggan listrik di lapangan. Masyarakat diharapkan dapat menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi yang benar. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Tunggu kedatangan petugas PLN periode Maret sampai Juni 2026 ya. Dan berikan informasi yang benar untuk data yang akurat.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada di pagi ini, kami mohon perhatian Anda untuk mendengarkan sebuah pengumuman. Kali ini pendengar, dari Panitia Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi Baru tahun 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Muamena, ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA SMK di Wamena dan sekitarnya. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Muamena membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1 S1. Untuk gelombang pertama tanggal 12 Januari sampai 12 Februari 2026, gelombang kedua 3 Maret sampai 13 April 2026, gelombang ketiga 4 Mei sampai 26 Juni 2026, gelombang keempat 29 Juni sampai 31 Juli 2026. Bertempat di kampus Tiper Petra Bali Muamena, Jalan Sanger Potikelek Muamena, pukul 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia Timur, jam kerja Senin sampai Jumat. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya, dapat datang langsung ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa-Mahasiswi Baru tahun 2026 di kampus Tiper Petra Bali Muamena di Jalan Sanger. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Pendengar, di pagi ini sudah pukul 6.55 menit waktu Indonesia Timur. Dari program Mas 1 RRI Wamena, kita akan menikmati kembali ada berbagai pesan sebelum kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Saudara pendengar, berapun Anda berada saat ini di pukul 7 waktu Indonesia Timur, dari program 1 RRI Wamena, kita akan menantikan warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.

0: swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Pro 1.

0: Pendengar, kita ikuti warta berita dari Program 3 Pusat Pemberitaan RRI.
1: Pak MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya. Sangat membantu keluarga saya.
2: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemberatan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
3: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
4: Serbuan kain impor dari Tiongkok kini semakin menekan industri tekstil lokal. Bahkan kondisi ini sudah membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja massal sampai dengan 60%. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
5: Biaya produksinya tinggi dan nggak bisa jual, sudah kalah dengan impor kain yang dari Cina. Ini tadi sudah kita sampaikan di PR. Kenapa pemerintah itu nggak top itu dari dulu, sehingga publishing gede-gede ambles apa?
6: Pengusaha tekstil dari Sragen mendesak pemerintah untuk menghentikan impor kain dari Tiongkok yang berdampak kolapsnya usaha dan PHK massal. Industri tekstil dalam negeri tengah berada dalam kondisi kritis akibat derasnya arus impor kain dari Cina yang membanjiri pasar domestik. Ketidakmampuan bersaing dari sisi harga dan teknologi memaksa sejumlah pabrik besar melakukan efisiensi ekstrim, termasuk pengurangan tenaga kerja secara massal. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh PT Delta Merlin Sandang Tekstil DMST 1 Sragen, bagian dari Dunia Tech Group. Perwakilan advokasi dari DMST Sragen, Suparno, mengungkapkan bahwa selisih harga antara produk lokal dan impor sangat mencolok. Hal inilah yang menjadi penyebab utama produk dalam negeri tidak terserap pasar. Suparno menambahkan, kondisi ini merata di seluruh jaringan grup perusahaan. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah sejak lama melakukan pembatasan atau penghentian keran impor kain agar industri tekstil nasional tidak semakin terpuruk.
5: Efeknya besar, 60-70% turun. Karena apa? Impor itu, impor kain yang dari Cina, itu dia yang jual itu hanya sekitar 7.000-8.000 misalnya. Padahal itu dibanding kita buat, kita jualnya 15.000.
7: Separuhnya.
5: Iya.
7: Ada kualitas.
5: Karena itu ya, kualitasnya bahkan mungkin dari sana kan lebih baik. Karena mesinnya mungkin sudah canggih, tenaganya bahkan ada yang sudah pakai robot di sana lah dibandingkan yang di sini ya. Mesin-mesinnya sudah lama, kemudian kan ya.
6: Senada dengan hal tersebut, HRD PT DMST 1 Sragen, Abel Deni Prasojo menjelaskan bahwa efisiensi karyawan di perusahaannya telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini, jumlah pengurangan karyawan di DMST 1 mencapai 60%.
7: Persen pengurangan karyawan 60%.
5: 60-an.
7: Sejak COVID.
5: Sedikit-sedikit, 10, 20, 30 terus beratur-atur dari 2019.
7: Tersisa itu berapa, Pak? Di sini. Kita 1.275.
5: Itu sudah berkurang 60% berarti?
7: Ya, dari standar
5: 5.800.
6: Meski 4 unit DMST Sragen masih beroperasi, namun keberlangsungan usaha terus terancam jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah pusat. Para pengusaha berharap pemerintah segera memberlakukan melakukan pembatasan impor yang ketat. Jika pembiaran terus berlanjut, dikhawatirkan gelombang PHK massal akan meluas dan meruntuhkan ekosistem industri tekstil yang menjadi tumpuan ribuan pekerja. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap baik secara mandiri maupun juga terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan tanah longsor. Bobby Febrianda melaporkan.

0: Rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra, saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Bintaubuo, menyampaikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak, terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
1: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu, itu lokasinya di Rambatan.
0: Sementara itu, analis kebencanaan ahli media BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
2: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
0: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendapatkan edukasi pra-armusna menjelang puncak ibadah haji. Berikut informasinya disampaikan Alna Kusuma.
4: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Jemaah Haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji armusna, di mana para jemaah haji nantinya akan berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf, kemudian berpindah ke Musdalifah dan juga Mina. Pembimbing ibadah kloter 61 Jemaah Haji Jombang, Muhajir, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syisyah Mekah.
5: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna Arafah Muzdalifah Mina. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Muzdalifah dan di Mina. Nah, saya itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai nanti, jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh sunnah.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
6: Alhamdulillah, informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jamaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
4: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istitoa dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anak Kusuma melaporkan.
3: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut informasinya Januar Fahmi.
7: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
8: Logonya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya, jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKB ini. Untuk tahun 2025, seperti tadi saya sampaikan, lebih turun dibandingkan 2024. Dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja, karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
7: Sementara itu seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Aminah, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.

0: diberikan.
1: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026 rata-rata karena masyarakat takut memberikan nomor induk kependudukan kepada petugas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
3: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
4: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK, ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk menjalankan, tapi jangan khawatir, untuk sensus ini untuk data sangat dirahasiakan guys, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
3: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
5: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pendetolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataannya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya. Jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya dan surat tugas.
3: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Heri Susanto melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Polres Bantul menggelar panen raya jagung di Kepanewon Sanden, Yogyakarta sebagai komitmen mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
6: Dan alhamdulillah untuk panen kita kali ini dengan luas 0,35 hektar dapat menghasilkan.
7: Polres Bantul bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP melaksanakan panen jagung kuartal 2 di Padukuhan Tegalsari Sri Gading Sanden. Agenda akbar ini juga digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum 36 polda seluruh Indonesia. Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan, panen jagung ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Keberhasilan kegiatan ini menurutnya tak lepas dari sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Rita menambahkan, panen jagung ini difokuskan pada lahan pertanian non-lahan berkelanjutan swadaya atau LBS seluas 0,35 hektar dengan hasil mencapai 2,83 ton.
6: Dari prediksi tiap hektarnya 8,11 ton. Kami melaksanakan panen di lahan milik Bapak. Ini adalah program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan ini dilaksanakan oleh Polri. Di lahan LBS binaan Polri ini sudah kita laksanakan bekerja sama dengan kelompok tani yang ada di Kepanewon Sanden, Kabupaten Bantul.
7: Sementara itu, Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengungkapkan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Polri ini diharapkan mampu menjadikan Bantul sebagai lumbung pangan andalan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. sebab lahan non LBS di Kabupaten Bantul juga termasuk cukup luas.
6: Kebetulan Kabupaten Bantul untuk tahun ini kita mendapat alokasi dari bersama kepolisian itu untuk menggarap tanah non LBS seluas 876 hektar. Alhamdulillah tercapai.
0: Untuk nanti distribusinya kan ke Bulog, apakah juga nanti akan komunikasi dengan pihak DKPP sendiri atau seperti apa, Pak?
6: Oh iya, memang semua produk pertanian baik padi maupun jagung diterima langsung oleh Bulog.
7: Lebih lanjut, rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan bibit jagung oleh Kapolres serta pelepasan kendaraan pendistribusian hasil panen menuju gudang Perum Bulog Cabang Sendang Sari Bantul.
2: Para peserta Klaten International Cycling Festival diajak melihat aktivitas kegiatan seni budaya dan juga kerajinan atau UMKM. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
8: Mana tamu-tamu dari mancanegara itu biasa untuk walking tour city, yaitu di area Car Free Day di sepanjang Jalan Pemuda.
9: Hari pertama pelaksanaan Klaten International Cycling Festival, para peserta dari puluhan negara

0: LT Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto kepada RRI mengatakan para peserta Klaten International Cycling Festival diajak keliling ke sejumlah desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten. Mereka juga cukup menikmati dan merasa senang.
1: Kemudian mereka diajak keliling ke desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten, antara lain Omah Wayang, yang mana ini dipertontonkan, disajikan aktivitas-aktivitas budaya, misalkan menari, kemudian memainkan gamelan, dan juga cara membuat wayang tatah sungging. Selanjutnya diajak ke Desa Melikan, di sana mereka melihat keramik putaran miring.
0: Selain itu, mereka juga diajak mengunjungi UMKM Lurik Prasojo di Pedan yang merupakan unggulan Kabupaten Klaten. Selanjutnya, melihat suasana wisata Umbul Ponggo. Sementara pamong Omah Wayang Klaten, Kristiaji, kepada RRI mengatakan para tamu dari luar negeri tersebut cukup menikmati suasana Omah Wayang. Selama kurang lebih 1,5 jam, mereka melihat dan mencoba pakaian seni tradisional, ketoprak, dan juga wayang, serta menari.
2: Tadi kan sampai di sini, terus langsung diajak opening di pendopo besar itu. Kemudian dia juga diikut sertakan untuk memainkan wayang sebentar, terus foto terus sebentar. Kemudian kita kostum tradisional yang ketoprak itu. Dia juga memakai juga, ada yang memakai juga. Dan ada sejenis workshop juga, dondomi kostum-kostum itu. Kemudian diajak workshop lagi tatah sungging yang wayang, mewarnai wayang dan tatah itu. Selanjutnya diajak menari.
0: Dikatakan pula para utusan peserta Klaten International Cycling Festival juga mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat di sekitar Sanggar Seni Omah.

Kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.

0: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja, wow.
0: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: Weh, cupu.
1: Tidak pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba, daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Saudara pendengar Warta Berita dari Program 3 Pusat Pemberitaan RRI telah kita dengarkan bersama, dan kali ini dari Program 1 dengan FM 97,1 MHz kembali akan kita dengarkan ya dengan tembang hiburan sebelum kami hadir di informasi BMKG Stasiun Meteorologi Wamena, informasi perakhiran cuaca.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada saat ini di program 1 RRI Wamena, kami sampaikan ya informasi perakhiran cuaca di pagi hari ini untuk tanggal 18 Mei 2026. Kami sudah terhubung dengan rekan kami, ada Karisa ya di BMKG Stasiun Meteorologi Wamena untuk menyampaikan informasi secara langsung perakhiran cuaca untuk hari ini. Karisa, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kakak.
1: Bagaimana kabar Karisa untuk hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Baik ya, luar biasa untuk hari ini. Baik, Reza, di pagi ini sudah siap untuk melaporkan informasi perakhiran cuaca?
2: Oke, siap Kak, siap.
1: Oke, baik, silahkan.
2: Oke, baik, terima kasih. Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI Wamena. Berikut akan kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku pada pagi hari ini, tanggal 18 Mei dari pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 24 jam ke depan. Untuk wilayah Wamena Kota, diperkirakan pada pagi hari ini berawan, siang hari ada potensi hujan ringan, malam hari berawan tebal, dini hari berawan, dengan suhu berkisar antara 14 hingga 27 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah barat daya hingga ke arah timur, dengan kecepatan 0 hingga 6 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 74 hingga 99%. Untuk wilayah Kabupaten Jayawijaya, secara umum pagi hari ini berawan, siang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan, serta dini hari berkabut, dengan suhu berkisar antara 13 hingga 27 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah barat daya hingga tenggara, dengan kecepatan 0 hingga 2 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 61 hingga 100%. Untuk wilayah Pelani Jaya, diperkirakan pada pagi hari ini hujan ringan, siang hingga malam hari juga berpotensi adanya hujan ringan, serta dini hari berkabut, dengan suhu berkisar antara 12 hingga 26 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan hingga tenggara, dengan kecepatan 0 hingga 5 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 53 hingga 100%. Untuk wilayah Kabupaten Tolikara, diperkirakan pada pagi hari ini berawan, siang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan, serta dini hari berkabut, dengan suhu berkisar antara 13 hingga 29 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan hingga ke timur laut, dengan kecepatan angin 0 hingga 7 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 59 hingga 100%. Untuk wilayah Yaukimo, diperkirakan pada pagi hari ini berawan tebal, siang hari hujan ringan, malam hari berpotensi adanya hujan petir, serta dini hari hujan ringan, dengan suhu berkisar antara 13 hingga 29 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan hingga ke utara, dengan kecepatan 0 hingga 4 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 65 hingga 100%. Untuk Kabupaten Yalimo, diperkirakan pada pagi hari ini berawan, siang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan, serta dini hari berkabut, dengan suhu berkisar antara 13 hingga 29 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan hingga ke arah timur laut, dengan kecepatan 1 hingga 7 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 65 hingga 100%. Untuk wilayah Mamberamo Tengah, diperkirakan pada pagi hari ini hujan ringan, siang hingga malam hari berpotensi juga adanya hujan ringan, serta dini hari berkabut, dengan suhu berkisar antara 13 hingga 29 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah barat daya hingga ke arah timur, dengan kecepatan 1 hingga 7 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 56 hingga 100%. Untuk wilayah Kabupaten Nduga, diperkirakan pada pagi hari ini hujan ringan, siang hari hujan ringan, malam hari berpotensi adanya hujan petir, dan dini hari kembali ke hujan ringan, dengan suhu berkisar antara 12 hingga 29 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah barat daya hingga timur, dengan kecepatan 1 hingga 5 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 71 hingga 100%. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, diperkirakan pada pagi hari ini berawan tebal, siang hari hujan ringan, malam hari berpotensi adanya hujan petir, serta dini hari berkabut, dengan suhu berkisar antara 13 hingga 29 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan hingga ke arah timur, dengan kecepatan 0 hingga 7 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 69 hingga 100%. Adanya peringatan dini, wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Tolikara, dan Yahukimo. Maka dari itu, himbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik kami di @bkgwamena. Terima kasih, demikian perakhiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Iya, Kak Reza, selamat pagi. Terima kasih ya. Semangat selalu untuk menjalankan aktivitasnya. Pendengar manapun Anda berada, itulah tadi informasi perakhiran cuaca yang telah kita dengarkan bersama ya. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Wamena yang kita ikuti untuk hari ini, tanggal 18 Mei 2026. Baik, kita nikmati kembali tembang-tembang hiburan untuk Anda, dan semoga informasi perakhiran cuaca ini ya boleh ya, dan juga bermanfaat untuk Anda yang saat ini menjalankan aktivitasnya untuk hari ini. Dan antisipasi dini sangat bermanfaat untuk kita lakukan bersama untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Saudara pendengar, berapun Anda berada di pagi hari ini, masih dengan tembang-tembang hiburan dan juga berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Ada sebuah informasi yang kami sampaikan ya, di mana ini informasi tentang kejadian yang terjadi di Kota Wamena, dan ini himbauan dari Gubernur John Tabo. Pendengar, Gubernur John Tabo memerintahkan kelompok masyarakat Lani dan Kurima untuk menghentikan seluruh bentuk pertikaian di wilayah Papua Pegunungan. Dan penegasan ini diungkapkannya dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Sabtu 16 Mei kemarin. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menetapkan larangan perang antar kelompok dengan dukungan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda serta pimpinan gereja. Dan pemerintah juga menggandeng Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, bersama aparat TNI dan Polri untuk menjaga keamanan wilayah. John Tabo mengatakan pemerintah akan aktif membangun kesadaran masyarakat tentang persaudaraan, persatuan, dan perdamaian guna mencegah konflik kembali terjadi. Selain melakukan penanganan konflik, pemerintah daerah masih mencari korban yang belum ditemukan dan menyiapkan pemulangan warga yang datang ke Kabupaten Jayawijaya untuk yang terlibat dalam pertikaian tersebut. Dan warga akan dipulangkan ke daerah asal seperti Lani Jaya, Tolikara, dan Kurima. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selanjutnya akan fokus pada pemulihan dan rehabilitasi pasca konflik di Jayawijaya dan sekitarnya. Mendengar, pemerintah juga memastikan penyelesaian persoalan dilakukan tanpa pengerahan massa. John Tabo meminta agar aparat keamanan menindak tegas pihak yang menyebarkan isu provokatif atau menggerakkan massa yang dapat memperkeruh situasi. Selain itu juga, pemerintah berencana untuk mendorong pembentukan Perdasus dan Perdasi sebagai dasar hukum untuk penyelesaian konflik di Papua Pegunungan. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, pendengar, dari program 1RRI Wamena. Kita kembali menikmati tembang hiburan untuk menemani ruang dengar Anda.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
6: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
5: Oh ya, apa tuh?
6: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
5: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
6: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
5: Emang maknanya apa?
6: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
5: Kalau Monaco?
6: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
5: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
6: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?